0: untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks gitu.
1: Yeah.
0: Berikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Hmm. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di wow. di 3 pertandingan fase grup. Jadi
1: powerful ya.
0: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
1: ya. Yeah.
0: Tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
1: Oke, okay. Jadi itu nanti salah satu yang dianggap. Tapi
0: bisa jadi.
1: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
0: Ya, kalau
1: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
0: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan yang mungkin lewat ke kanan ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya.
1: Yeah.
0: Di sini harus ada pemenang.
1: Yeah.
0: Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di
1: walaupun kurang apa. Berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental
0: ya.
1: Dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati
0: ya.
1: 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
1: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya ya. Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic
1: ya.
0: memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, okay. Baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Sempi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, benar. Kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Veiga. Renato Veiga saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh gawang pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias lebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic, dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik, namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi, namun masih diblok tadi, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal, mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andre Kamaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic, mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi kerjasama Andre Kamaric dan juga Mateo Kovacic, sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan Mister Gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10 Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafaleo, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain, masih berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50 Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha, dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafaleo. Rafaleo kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha posisinya memindahkan alur serangan. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang.

0: Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan, mundur lagi berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic. Saat ini Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josef Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol. Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josef Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
1: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
0: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
1: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
0: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espinescas menunjukkan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josef Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petar Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petar Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang, serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
0: Ini maksudnya Diego Costa maksudnya.
1: Oh iya, Diego Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini

0: entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana Bung Rosi ya, ya. Melihat Diogo Costa yang ya. Begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
1: Ya, wasit Esmen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran, kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia, sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic, dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masuk di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 kepada Sutalo kali ini umpan 1-2 memancing para pemain dari Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang dia. Baturina kepada siapa? Mendekat kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Sayang sekali. Tendangan tadi, tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi, nomor punggung 17. Masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal, namun berhasil tadi Diogo Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan, penyerangan maksud kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko. Kali ini terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan, ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo umpan 1-2 dengan Pedro Neto umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo, gol Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo, namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia, apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside. Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR, apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo. Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama ya, yang didapatkan ya oleh Ronaldo ini Bung?
0: Setelah tadi di sekian, ya, babak pertama ya, hanya satu shot on goal, kemudian ya, sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar banyak, belasan ya, ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata offset ya,
0: tipis separuh badan ya.
2: Sudah ini Ronaldo dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia. Dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64 kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with carrying.
3: Penalti. Espen Eskas akan menuju titik penalti dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano Ronaldo, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai
5: agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluang kali tendangan. Ronaldo masih tendangan. Tendangan ke gawang. Gagal Guri. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo membuat kali skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang tapi akhirnya dari penalti nih, Bung.
0: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Renal Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke-976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% success rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
5: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut. Sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on. Kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktu kah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
0: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
5: Ya, power play juga.
0: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru
6: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan untuk Anda di pagi hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi menghadirkan Halo Bima dan Kahaba Angi yang nanti akan membersamai Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar edisi Jumat 3 Juli 2026? Sebagian hari ini sedang WFH ya, work from home. Atau juga sebagian hari ini masih menikmati libur sekolah tentunya ya. Aduh, enak banget ada liburnya. Nah, selamat pagi pendengar, semoga Anda selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa menjalani aktivitas di hari Jumat yang katanya hari Jumat itu biasanya lebih pendek daripada hari-hari lainnya. Tapi ya sebenarnya sama saja 24 jam, hanya siangnya sedikit ada perubahan dari hari-hari yang lain, yaitu ada sholat Jumat ya bagi kaum muslimin wal muslimat. Nah, mungkin karena keskip satu jam ini, jadi rasanya kok cepet banget ya larinya ya waktu di hari Jumat itu, padahal sama aja 24 jam. Dan pendengar, selamat pagi, kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate tentunya untuk Anda di pagi hari ini, yang khusus kami hadirkan informasi dari Pulau Sumbawa ya, Bima, Kota Bima, kemudian Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Dan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini tentunya bisa di-searching secara mandiri melalui www.rri.co.dengar. Informasi pertama, ini datang, kita mulai dulu dari Kabupaten Dompu, pendengar, di mana capaian distribusi parkir daerah ini rendah, jadi di sub akan tertibkan juru parkir liar. Karena capaian retribusi parkir di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat hingga triwulan kedua tahun 2026 ini masih tergolong rendah dari target sebesar 496 juta, realisasi yang berhasil dikumpulkan ini baru mencapai 31,75 juta atau sekitar 67%. Di mana target retribusi parkir tahun ini melonjak cukup signifikan dibanding tahun 2025, di mana tahun lalu target yang dipatok hanya sebesar 92 juta, namun mampu direalisasikan melebihi target hingga mencapai 98 juta. Fatkur Roji selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu menjelaskan bahwa kenaikan target tahun ini itu didasarkan pada penambahan titik-titik parkir baru. Yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Kalau tahun 2025 hanya ada 34 titik parkir, tahun ini sudah bertambah menjadi 46 titik parkir. Nah, ini yang menjadi target atau menjadi dasar kenaikan target retribusi parkir. Menurut Fatkur Razi, di sejumlah titik parkir baru saat ini masih dalam tahap penyesuaian dan adaptasi pendengar. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi berkala agar potensi di titik-titik tersebut bisa berkembang dan optimal seperti titik parkir yang sudah lama berjalan. Ia mengaku tetap optimis target yang telah ditetapkan ini dapat tercapai hingga akhir tahun nanti. Di mana Fatkur Razi juga mengungkapkan sebagian besar titik parkir baru selama ini justru banyak dikuasai oleh juru parkir liar. Ini bukan hanya di Kabupaten Dompu pendengar, khususnya Kota Bima juga banyak ini ya. Sehingga potensi setoran retribusi belum masuk secara optimal ke kas daerah. Kondisi ini pendengar dinilai menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya capaian retribusi parkir di semester pertama tahun ini. Karena itu, kedepannya Dinas Perhubungan akan melakukan langkah penertiban terhadap keberadaan juru parkir liar di sejumlah titik strategis. Namun penertiban tidak semata dilakukan dengan pendekatan represif. Dishub juga menyiapkan solusi berupa legalisasi terhadap juru parkir liar yang selama ini menguasai titik-titik potensial. Dengan langkah tersebut mendengar, pemerintah Kabupaten Dompu ini berharap potensi retribusi parkir yang selama ini bocor itu dapat dioptimalkan sehingga target PAD dari sektor parkir dapat tercapai sesuai dengan harapan.
Kalau tadi dari Kabupaten Dompu pendengar, kini kita beranjak ke Kabupaten Sumbawa. Upaya pemulihan ekosistem hutan dan lahan di Kabupaten Sumbawa ini memasuki babak yang baru, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS tentang pelaksanaan restorasi ekosistem hutan dan lahan di Kabupaten Sumbawa. Di mana penandatanganan yang berlangsung di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB hari Rabu 1 Juli 2026 lalu ini pendengar dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh masing-masing kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Sumbawa ini mengenai sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hutan dan lahan, rehabilitasi ekologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di mana pendengar? Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Pipin Sakti Bitongo ditemui ya Kamis 2 Juli 2026 ini mengatakan bahwa penandatanganan PKS menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintah. Hal ini penting untuk mempercepat pelaksanaan restorasi ekosistem hutan dan lahan secara terpadu. Menurut Pipin, kerjasama tersebut tidak hanya berorientasi pada kegiatan penanaman pohon, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola lingkungan hidup secara menyeluruh. Program yang akan dilaksanakan ini meliputi penyusunan rencana aksi restorasi, identifikasi kawasan prioritas, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, perlindungan sumber mata air, pengembangan persemian, hingga pengendalian erosi dan sedimentasi. Pendengar, masih hadir untuk Anda tentunya kami di Halo Bima. Pagi hari ini kita jeda dengan satu lagu, ada Ami Jerry featuring Vicky dengan Dia Dia Dia untuk Anda. It's your boy V. Dia.

0: you find your love now? We're out.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah berengar. Kini tentu sudah halo Bima untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Namun kita masih punya Kahaba Anyi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Anda. Dari Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

91,4 MHz program satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih hadir untuk Anda di pagi hari ini, pendengar tentunya di Lintas Bima Pagi, ada Kahaba Angin.

0: Pendengar, seperti biasa juga kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca di pagi hari ini mengawali Kahaba Angi di edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan pendengar, sudah ada rekan Suci yang terhubung bersama kami di pagi hari ini, yang terhubung tentunya melalui jalur GSM, dan kita sapa terlebih dahulu rekan Suci di seberang sana. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini rekan Suci?
1: Sudah.
0: Baik, pendengar, karena rekan Suci sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari Forecaster Ornati BMKG Bima edisi Jumat di 3 Juli 2026 oleh rekan Suci Ainun.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Bu berlaku mulai tanggal 3 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sekarangnya, matahari akan terbit pada pukul 06.20 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di Pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Rompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami, yaitu di @BMKG_Bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci dan selamat kembali bertugas.
1: Kembali bertugas juga Mbak Naya.
0: Baik, terima kasih rekan. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Ondati BMKG Bima, rekan Suci Ainun yang tadi sudah menginformasikan bagaimana perkiraan cuaca untuk kita di hari ini ya, untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan pendengar, masih hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi, tentunya saya Nurul Inaya sampai nanti ke pukul 10. Anda juga masih bisa menghubungi kami tentunya di 0822 3494 5100. Selain itu pendengar, informasi atau siaran kami setiap harinya tetap bisa didengarkan melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti...

0: tabrak lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama

0: pokoknya tahu nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Yo, what's up, yo? Put it in the

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ide enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, bro, bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru, lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna, toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali dan olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setiap Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan

0: telah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harry Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus memperlebar

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga untuk hari ini ya, hari Jumat 3 Juli 2026. Saatnya kami mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Raya Hubbul Wathon Mataram, Islamic Center, Nusa Tenggara Barat. Untuk kita pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1

Mm-hmm.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Satu salat Jumat tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Buya Muhammad Subki Sasaki MA, Imam Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim Lukman, Muazzin pertama Ustaz Ilhamuddin SPD, dan Muazzin kedua Ustaz Lalu Muhammad Ro'yatuddin SPD. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 26 Juni 2026 sejumlah 46.155.934 rupiah. Penerimaan pada minggu keempat bulan Juni 2026 sejumlah 25.100.000 rupiah, sehingga berjumlah 71.255.934 rupiah. Pengeluaran 5.955.000 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 65.300.934 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إخوان المسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhthu faqad lagawt, barang siapa yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam ketika khatib membaca khutbah, maka sungguh sia-sialah amal ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Karenanya marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan taati pesan-pesan yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين جمع صلاة جمعة رحمكم الله Di awal khutbah ini saya berpesan untuk diri saya pribadi dan kita semua. Dan mudah-mudahan khutbah nantinya bisa kita amalkan dan kita sampaikan pada keluarga dan sahabat-sahabat kita lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara hal-hal yang harus kita perhatikan dan wajib kita benar-benar menjadi atensi dalam kehidupan sehari-hari adalah tiga hal atau empat hal. Yang pertama, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan di rumah seperti apa tempat kita tinggal. Apa yang kita makan, apakah halal atau haram atau syubhat? Apa yang kita minum, apakah halal, haram atau syubhat? Apa yang kita pakai, halal, haram atau syubhat? Rumah, tanah di mana kita tempat tinggal, apakah halal, haram atau syubhat? Di akhir-akhir zaman ini banyak orang berpikir hanya asal kenyang, asal tidak haus, asal penampilan perlente, asal tempat tinggal, rumah tempat berteduh. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi harusnya menjadi pertanyaan di mana kunci-kuncinya, jawabannya ada pada diri kita. Banyak orang di akhir zaman yang tidak mau tahu dan sangat tidak peduli apakah makanan yang masuk dan menjadi darah dagingnya, apakah minuman yang masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi darah dagingnya halalkah, haramkah atau syubhat. Hal ini penting hadir rahimakumullah, karena halal dan haram tidak hanya sekedar status hukum, tetapi halal dan haram punya efek yang sangat luar biasa pada kepribadian seseorang, bahkan termasuk pada tumbuh kembang kognitif anak-anak kita. Setiap hari kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami dari pasangan-pasangan, istri-istri, suami-suami, anak keturunan, dan jadikan kami dan anak-anak keturunan kami sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang mukmin. Kata pemimpin pada ayat ini adalah membutuhkan proses. Tidak mungkin pemimpin seseorang ujuk-ujuk tampil sebagai pemimpin. Ada proses di mana harus ada pendidikan. Ada proses di mana harus ada pembinaan. pada taraf kata pendidikan inilah sangat menentukan. Pada tahap kata pembinaan inilah sangat menentukan arah dan bagaimana anak didik kita, bahkan anak darah daging kita. Halal dan haram bukan hanya predikat hukum, bukan hanya status hukum. Allah dalam Al-Quran telah banyak menyebut, di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari apa yang dirizkikan oleh Allah di bumi, tetapi makanan yang halal, makanan yang baik dan higienis, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Di dalam surah Al-Maidah, Allah mempertegas lagi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Di dalam surah An-Nahl, Allah lebih menstressing kembali, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan perintah untuk menyantap yang halal dan menyantap yang baik atau thayyib itu juga diperintahkan kepada para nabi dan para rasul. Allah dalam surah Al-Minun berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'amalu saliha. Hadir rahimakumullah, di akhir ayat ini ada korelasi antara makanan dan efek kognitif anak dalam tumbuh kembang pendidikannya. Di dalam ayat Al-Quran tadi, dalam surah Al-Mu'minun, Allah memerintahkan para nabi dan rasul. Tentu nabi dan rasul adalah imam. Mereka bukan hanya menyampaikan dakwah, tapi juga mereka adalah khalifah. Rasulullah SAW tidak hanya sekedar nabi, tidak hanya sekedar rasul, beliau adalah amirul mukminin, beliau adalah khalifah, beliau adalah kepala negara, seorang imam. Allah suruh agar selalu mengkonsumsi halalan thayyibah. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'amalu salihah. Amal salih adalah interaksi manusia di dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Tentu di dalam kehidupan interaksi sosial, interaksi kebudayaan, interaksi keagamaan, interaksi kebangsaan membutuhkan orang-orang yang memiliki karakter pemimpin. Dan karakter pemimpin itu telah dimulai di awal ayatnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati halalan thayyibah. Kulu minat thayyibati wa'amalu salihah. Makanlah dari yang halal dan yang baik. Halal dalam definisi fikih telah kita baca dan kita pahami. Halal dalam definisi fikih kita dapat dengan cara yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan di negara. Allah mempertegas, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan batil, dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat, sesuatu yang jelas-jelas haram, mencari dalil pembenaran agar menjadi halal. Khamar sudah jelas keharamannya, babi dan seluruh bagian-bagiannya sudah jelas keharamannya, darah, bangkai dan seterusnya. Di dalam periode kehidupan serba modern hari ini, kita bisa melihat dan perlu kita membaca dan memperluas literasi kita tentang mana produk-produk yang halal dalam kehidupan kita, baik itu makanan ataupun minuman. Karena makanan akan masuk ke tubuh kita dan akan berubah menjadi tenaga, berubah menjadi darah, dan apa yang kita makan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allah itu sangat baik, tidak menerima kecuali yang baik. Tayyib di dalam makna dan konteks-konteks sosial adalah baik pikirannya, baik cara pandangannya, baik pendidikannya, baik pergaulannya, baik adab akhlak, dan baik juga tata cara kehidupannya. Ucapannya tidak pernah menzalimi orang, sikapnya tidak pernah mencederai martabat orang, putusannya selalu mengedepankan kemaslahatan dan kemaslahatan. Ini adalah efek dari makanan yang halal, makanan yang thayyib. Oleh karena itu, di dalam hadis dipertegas kembali, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi." Setiap daging yang tumbuh dan semakin besar, di sana ada tulang, ada darah, ada cairan, ada daging, itu sangat dipengaruhi oleh makanan kita. Jikalau semua itu lebih banyak dipengaruhi oleh makanan-makanan yang haram, fannaru awla bihi, maka api lebih pantas untuknya. Kenapa Nabi menggunakan kata api? Api lebih secara filosofis diartikan sebagai amarah. Api sebagai emosi yang tidak terkendali. Api sebagai perbuatan yang melanggar tata krama sosial dan tata krama bernegara dan beragama. Setiap orang di dalam kehidupannya, jikalau dia menjadi api yang menyulut fitnah, menjadi api yang menyulut perpecahan, maka tentu patut dicurigai orang tersebut untuk kita lakukan identifikasi terhadap makanan-makanan yang masuk dalam tubuhnya, minuman-minuman yang masuk dalam tubuhnya, pakaian yang dia pakai setiap hari, atau bahkan bumi yang dia pijak didapatkan dari proses yang halal atau proses yang haram. Oleh karena itulah, seorang anak akan mendapatkan tumbuh kembang kognitif yang luar biasa, cerdas, soleh, muslih, menjadi generasi yang kita nanti-nantikan. Sebagaimana doa para Nabi Rasul, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama." Oleh karena itu, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis ini, penting kita untuk introspeksi awal makanan yang kita berikan ke anak-anak kita, pakaian yang kita selimutkan kepada mereka, apakah itu halal ataukah itu haram. Karena yang halal dari sisi bahasa disebut halal, li'annahu yahillu mahallahu, dia jinak di tempat itu, dia jinak, tidak akan liar jikalau makanan yang halal itu ada di tubuh seseorang. Tetapi yang haram, ada sesuatu yang liar, sesuatu yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dikekang, sesuatu yang sangat liar, sesuatu yang sangat buas. Itulah kalau sesuatu yang haram. Kenapa disebut haram? Karena manusia sangat mulia. Sesuatu yang didapat dari sesuatu yang tidak jelas, baik secara hukum agama atau hukum syariat atau hukum tata negara kita, maka tidak baik untuk diberikan kepada manusia. Allah jelaskan bagaimana kedudukan dan keistimewaan dan kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Dan saya sudah muliakan manusia itu di laut dan juga di darat. Itu bermakna sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum, sesuatu yang kita pakai, rumah tempat tinggal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka dia ditolak oleh insaniah dan fitrah kemuliaan manusia. Dia akan lari, dia akan keluar, dia akan meronta, dia tidak tenang, bahkan dia liar dan sangat berbahaya. Pikirannya, cara pandangnya, hatinya, ucapannya keras membatu. Ucapannya menganggap mencederai orang itu adalah canda gurau, menzalimi orang adalah hal biasa. Itu adalah efek dari makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan tempat tinggal yang haram. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita memiliki barometer secara Al-Quran, barometer secara wahyu, barometer secara nabawi, bukan hasil penelitian sosiolog, antropolog, psikolog, tapi ini adalah hasil dari apa yang diturunkan dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wajal. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menggugah pikiran kita, hati kita, untuk melihat dan melakukan list penuh terhadap makanan yang masuk ke rumah kita, masuk ke rongga perut kita, minuman yang masuk ke rumah kita dan masuk menjadi keringat dan darah daging kita, pakaian kita, rumah tempat tinggal kita, apakah semua sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita yakini kebenarannya dan yakini keberkahannya. Harta yang berkah mendatangkan harta yang halal dan thayyib akan mendatangkan keberkahan. Harta yang berkah akan mengijabah seluruh permohonan-permohonan kita. Di dalam hadis Nabi menyampaikan, menceritakan bagaimana dulu ada orang meminta kepada Allah, berdoa sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, tapi tidak dikabulkan. Nabi mengatakan, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wal ma wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, ghidha makanan setiap harinya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabu lah. Tidak mungkin akan dikabulkan doa dan permohonannya. Saya akhiri izin khutbah ini dengan sebuah kisah seorang imam besar bernama Imam Al-Haramain, imam besar dalam ilmu hadis, imam ulama besar dalam ilmu fikih. Beliau pada waktu kecil pernah dititipkan oleh orang tuanya sewaktu beliau keluar berdagang. Wanita itu hanya dipesan untuk menyapihnya, tidak memberi minum dari air susunya. Kemudian pada waktu bapaknya Imam Haramain pulang dari perniagaan, dia bertanya, mana anakku? Dia mengatakan, ini lagi saya susui. Kemudian marahlah bapaknya, waihat, sungguh celaka kamu, saya tidak pernah memberikan amanah agar kamu memberinya air susu atau asimu, kamu hanya saya minta untuk menggendong dan mengasuhnya saja. Kemudian Imam Haramain yang masih bayi balita itu dipegang oleh orang tuanya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan dipukul-pukul pundaknya, perutnya, agar keluar bekas air susu yang diminum dari perempuan tersebut. Imam Al-Haramain menceritakan, saat beliau sudah tua, pada saat beliau ditanya tentang satu masalah, beliau sempat merenung apa jawabannya. Begitu lama, kemudian murid-murid bertanya, wahai Tuan Imam, biasanya kalau engkau ditanya suatu, secepat kilat engkau menjawab. Tapi saat ini, lama sekali engkau menemukan jawaban. Beliau mengatakan, jangan-jangan keterlambatan ini gara-gara air susu yang saya minum pada waktu saya balita dulu. Hadir rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah ini memberikan satu motivasi dan spirit pada kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keafiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir fa qultu astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhikrina Mustafa maulana Muhammad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa bittiba'i sunani sayyidis sadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah, la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin, innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an tabi'in wa tabi'at tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ghisna, Allahumma ghisna, Allahumma ghisna ghaisan mughisan ghadaqan sahhan mujallala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما نصنع. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year pada Juni 2026 sebesar 3,55% dengan indeks harga konsumen mencapai 112,60. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan harga pada seluruh 11 kelompok pengeluaran penyusun indeks harga konsumen. Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik 14%, disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,13%. Secara wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,88%, sedangkan inflasi terendah tercatat di Sumbawa Besar 2,85%. Sementara itu, inflasi bulanan NTB pada Juni 2026 tercatat 0,37%, sedangkan inflasi tahun kalender hingga Juni mencapai 2,12%. Wahyudin menyatakan perkembangan inflasi menjadi indikator penting untuk memantau pergerakan harga barang dan jasa sekaligus menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Sinta M. Iqbal mengajak para santri mempersiapkan masa depan melalui pendidikan penguatan karakter dan keterampilan hidup, sekaligus menghindari pernikahan usia dini. Pesan tersebut disampaikan saat mengunjungi Yayasan Darul Falah di Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur. Sinta menegaskan masa muda harus dimanfaatkan untuk belajar dan mengembangkan diri. Menurutnya, pada pesantren tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup dan jiwa kewirausahaan agar mampu mandiri di masa depan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri sebagai upaya mencegah stunting. Selain itu, Sinta mengajak para santri menghargai perjuangan orang tua dengan belajar sungguh-sungguh. Dalam kunjungan tersebut, Ketua TPPKK NTB menyerahkan 50 paket olahan ikan kepada para santri dan meninjau posyandu Desa Lendang Nangka Utara. Ia meminta kader posyandu terus meningkatkan edukasi gizi, pola asuh anak, serta mengajak seluruh keluarga menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mematangkan pencalonan NTB sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Sekretaris PWNU NTB Lalu Daud Nurjadi mengatakan, komunikasi dengan pemerintah Provinsi NTB serta pemerintah kabupaten dan kota terus dilakukan guna memastikan kesiapan penyelenggaraan forum tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut. Menurutnya, pelaksanaan muktamar membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari infrastruktur transportasi, keamanan, hingga pelayanan publik, karena diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu peserta dari berbagai daerah. Selain menjadi agenda organisasi, muktamar NU juga dinilai berpotensi mendorong perekonomian daerah melalui penguatan UMKM, pengembangan pesantren, dan promosi pariwisata religi. PWNU NTB optimistis dukungan pemerintah dan masyarakat akan menjadi modal kuat untuk meyakinkan PBNU menetapkan NTB sebagai tuan rumah muktamar NU ke-35. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh 200 juta rupiah dalam pelaksanaan lelang aset daerah tahun 2026. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKA di Lombok Tengah, Taufikur Rahman mengatakan, capaian tersebut diperoleh dari lelang 55 lot aset milik daerah. Dari jumlah tersebut, hanya 4 unit kendaraan yang belum berhasil terjual karena dalam kondisi rusak sehingga kurang diminati peserta lelang. Meski demikian, aset tersebut tidak akan dihapus, melainkan kembali ditawarkan pada pelaksanaan lelang berikutnya yang direncanakan berlangsung sekitar 3 bulan mendatang. Saat ini prosesnya masih memasukkan yang akan dilelang dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD.
1: 4 unit yang tidak laku. Dengan hasilnya itu dari target kami itu 104.633. Dari nilai awal itu realisasinya kita mendapatkan 216.680.080 rupiah. Ya alhamdulillah 200% dari yang namanya juga lelang kan, jadi ada penuh. Ya memang yang dilelang itu harga yang tidak digunakan lagi. Ya menunggu ada masih banyak kendaraan maupun alat mesin maupun bongkaran juga. Sisa bongkaran yang belum laku juga kita akan lelang. Memang tidak bisa dijual oleh OPD, kita akan gabung satu, kita lelang.
0: Arman menambahkan, selain kendaraan dinas, lelang berikutnya

0: juga akan mencakup berbagai aset lain yang sudah tidak dimanfaatkan, seperti peralatan dan mesin, material, sisa bongkaran bangunan, rolling door, AC, hingga barang inventaris lainnya. Sementara itu, seluruh hasil lelang akan disetorkan ke kas daerah setelah proses administrasi melalui Kementerian Keuangan rampung. Dana tersebut selanjutnya dicatat sebagai pendapatan daerah dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. BMKG merilis adanya penurunan debit air hingga sekitar 40% di Kabupaten Dompu. Anggota Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia, HATHI, Kabupaten Dompu, Aris Ansari mengatakan, Dompu telah memasuki musim kemarau sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya kini mulai terlihat dengan menurunnya kedalaman air tanah di sejumlah wilayah. Menurut Aris, salah satu penyebab utama berkurangnya cadangan air adalah perubahan tata guna lahan di wilayah hulu yang semakin masif. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan saat musim penghujan.
1: Oleh karena itu, sebenarnya bisa segera kita sadari bahwa dampak dari perubahan tata guna lahan di daerah hulu itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kapasitas air dangkal kita, karena air dangkal ini adalah hampir sebagian besarnya dari penyerapan air hujan saat di musim penghujan.
0: Aris memperkirakan kondisi cadangan air akan semakin kritis pada Agustus hingga September mendatang. Bahkan jika tidak ada langkah antisipasi, penurunan debit air diperkirakan akan semakin drastis. Menurutnya, kawasan hulu di sekitar desa Katua hingga perbatasan Bima merupakan zona penyangga utama ketersediaan air baku di Dompu, baik untuk air permukaan maupun air tanah dalam. Wilayah tersebut dinilai memiliki peran strategis sebagai benteng ekologis yang menjaga keseimbangan cadangan air di Kabupaten Dompu. Aris mengatakan dan mengingatkan masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya menjaga hutan, terutama di area tangkapan hujan. Saudara, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan turnamen bola voli Kapolres Cup 2026 dengan menyiapkan hadiah tambahan bagi tim juara. Bonus tersebut akan diserahkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara pada 21 Juli mendatang. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menjelaskan turnamen yang melibatkan tim-tim dari berbagai desa itu bukan sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi media memperkuat persatuan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet daerah yang mampu mengharumkan nama Lombok Utara. Ia mengaku bersyukur seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung hingga babak final dalam suasana aman, tertib, dan penuh sportivitas. Sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet yang telah berjuang selama turnamen berlangsung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara memutuskan memberikan hadiah tambahan di luar hadiah yang telah disiapkan panitia. Ia berharap perhatian tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet desa untuk terus meningkatkan kemampuan dan semangat berkompetisi sehingga mampu melahirkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat inflasi tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,55%. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Rp200 juta dalam pelaksanaan lelang aset daerah tahun 2026. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

informasi dan inspirasi. Satu.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

berhenti. Kata ini disadur dari kata stop, STOP, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Mendengar mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda. Dan pendengar, saya izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita hari ini. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama bicara.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini 3 Juli 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Roma Irama dengan judul lagu Bicara, dan lagu dari Mala Agata dengan judul lagu Korban Perasaan sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Anda bisa berpartisipasi di 0822 349 4500 untuk rekesan lagu dangdut siang hari ini. Siang-siang goyang ya, goyang kakak. Ya, siang-siang dengerin lagu-lagu dangdut favoritnya, silakan aja di 0822 349 4500. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Kita langsung saja playkan lagu berikutnya pendengar. Masih panjang ya kebersamaan kami menemani Anda di program Pada Dangdut hingga pukul 16 sore nanti. Happy Asmara dengan judul lagu Rungkat.

0: nyetel kok ngono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Program Rodangdut Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Dara Ayu, sedap betul. Featuring dengan Bojon Danu ya. Dan lagu ini dirilis tahun 2021. Selamat siang kembali untuk kalian semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar dimanapun berada, kita akan lanjut dengan lagu-lagu dangdut berikutnya yang akan menemani Anda hingga pukul 16 sore nanti. Dua Amor dengan judul lagu Diam-Diam, dan untuk lagu yang kedua dari Della Monica dengan judul lagu Putuskan Saja.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, Goyang Kakak, lagu dari Della Monica dengan judul lagu Putuskan Saja, dirilis tahun 2021, sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Siang yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Kita lanjut yuk dengan lagu-lagu berikutnya. Anda bisa berpartisipasi di program Pro Dangdut di 0822-3494-5100. Dari miliknya Kalia Siska dengan judul lagu Sia-Sia Berjuang, featuring dengan SKA 86.

0: dari pohon. Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel memengaruhi fokusmu.
1: Salah-salah pergi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, koleksi lagu dari Revina Alvira dengan judul lagu Pecah Seribu dirilis tahun 2022 sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan kita akan lanjutkan program Prodangdut hingga pukul 16 sore karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.31 menit. Saat ini kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar, persatu dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap,
3: mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
3: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa lagu menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Kita di penghujung program Pro Dangdut, kita akan putarkan beberapa lagu terakhir ya, di season terakhir di program Pro Dangdut di sore hari ini. Dan saatnya Sukma bertugas akan pamit undur, dan nantinya pada pukul 16 sore kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program selanjutnya. Sukma bertugas pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
5: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
6: Pro 1.

0: 101.
1: Kepercayaan Daikin Indonesia yang kembali memilih sekolahnya sebagai lokasi pelatihan. Menurutnya, kerjasama ini semakin memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Oke, pendengar Potret RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama-sama ya, sore hari ini pendengar, saya Sari Wisudawati masih membersamai Anda menikmati suasana hari Jumat, sore yang menyenangkan. Teduh sekali ya sore hari ini ya. Ya, yang pasti pendengar kita pagi lagi ya, sore hari ini ada di Beranda Asta Cita ya. Sayangnya narasumber untuk hari ini belum bisa bergabung bersama kita pendengar, tapi kurang lebih sampai dengan pukul 17 nanti saya masih akan terus bersama dengan Anda. Ya, kita tidak akan sekedar bicara soal bagaimana sih cara jualan online ya, karena hari ini itu temanya ekonomi digital pendengar untuk Beranda Asta Cita ya. Jadi kita nggak akan cuman membahas tentang gimana sih caranya jualan online atau mungkin sekedar scrolling media sosial gitu ya. Nah, kita pendengar akan coba untuk membedah ombak besar. Kira-kira seperti itu bahasanya ya, yang kayaknya itu sedang menggulung ekonomi kita. Nah, benar nggak ya di tahun 2026 ini sebuah realitas di mana dunia digital ini bukan cuma lagi alternatif tapi melainkan panggung utama. Kita lihat ya pendengar ya, bahwa kalau misalnya kita buka media sosial ya, scrolling ke scrolling di internet, di media sosial kita, itu sekarang di berbagai macam platform media sosial itu sudah tersedia yang namanya fitur live streaming. Dan live streaming ini dipakai untuk jualan oleh orang-orang ya. Jadi para penjual, para pedagang itu memanfaatkan fitur ini sendiri. Dan pendengar, kalau misalnya kita mau mengambil data begitu ya, dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi itu mencatat bahwa pada tahun 2026 ini nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus angka fantastis, yaitu sekitar 15 ribu triliun lebih, waduh, atau bahkan melampaui PDB 100 miliar fungsional. Ya, kita kalau misalnya bisa dibilang ya, kita juga merupakan raksasa digital terbesar di ASEAN yang memegang hampir sepertiga kekuatan digital di kawasan ini. Tapi di balik angka ini pendengar, apa artinya untuk kita? Itu dia menjadi pertanyaannya ya. Apakah uang ini benar-benar berputar di dompet pelaku usaha lokal kita, atau justru kita hanya menjadi penonton di pasar sendiri? Ya, masih berdasarkan informasi dari Menteri Komunikasi dan Digital, pendengar baru-baru ini juga menegaskan sebuah poin yang krusial ya, bahwa Indonesia ini nggak boleh ya, kita tuh nggak boleh hanya puas menjadi pasar besar. Kita harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai, sehingga pertumbuhan digital ini benar-benar mensejahterakan masyarakat, bukan cuma menguntungkan platform global. Jadi untuk Anda mungkin yang sering sekali scrolling ke media sosial, ya termasuk saya juga ya, saya pernah menemukan sebuah konten yang juga membahas ini. Jadi Indonesia itu benar-benar pasar yang sangat menjanjikan untuk para pedagang dari luar negeri. Entahlah dia dalam bentuk apapun itu, tapi kalau misalnya Anda pernah scrolling di platform item dan juga orange, pendengar, ini entah kenapa nanti Anda, kita termasuk saya juga bisa menemukan gitu, ada live streamer itu langsung dari negaranya, paling banyak itu dari negeri tirai bambu, pendengar. Dan mereka jualan itu dengan harga yang sangat murah sekali ya. Dan bahkan para pengusaha ya, penjual dari Indonesia itu bahkan mereka juga live dari pabriknya yang ada di negeri tersebut, dari Cina ya, sebut aja lah kayak begitu ya. Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan, apakah uangnya itu benar-benar berputar di kita? Karena kalau dilihat nilainya itu besar sekali pendengar ya, tadi ada bahkan datanya sampai dengan triliunan rupiah. Nah, makanya balik lagi pertanyaannya, apakah uang ini kembali emang berputar di kita-kita aja, atau justru dia keluar gitu ya. Makanya gak heran kalau misalnya di masa kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil itu justru kita diminta untuk kita belanja aja di toko-toko kelontong dekat rumah ya, di toko-toko lokal milik warga, bukan ke swalayan atau supermarket besar. Karena bisa jadi uang yang mengalir di situ, yang berputar di situ itu bukan masuk ke daerah kita sendiri gitu ya, tapi dia bisa terbang keluar. Entah bagaimana caranya, saya yang pasti memang ini juga membuka pandangan kita. Realitasnya memang seperti itu ya. Akses internet ini sudah bukan lagi kendala utama di sebagian besar wilayah kita, pendengar. Tantangan itu sudah bergeser, gitu kan. Makanya tadi pertanyaannya adalah, apakah iya, apakah uang yang triliunan itu betul-betul berputar di kita, gitu kan? Bagaimana para pelaku usaha kita, khususnya UMKM, menghadapi pergeseran ini, ya? Dan itu dia makanya, saya sempat nonton, mungkin Anda juga sempat nonton podcast dari salah satu pebasket. Dia berdiskusi dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya, itu juga sedikit mengupas tentang ini, pendengar ya. Jadi pinter-pinter kita sebenarnya ya. Makanya itu tadi, jadi uang yang besar itu tadi kebanyakan dia kemana gitu, keluarkah negeri kita, keluar dari negeri kita, atau dia berputar di kita? Karena seharusnya dengan besarnya perputaran ekonomi yang ada di digital ini sendiri, pendengar, harusnya itu bisa berdampak terhadap para pelaku usaha lokal kita, gitu ya. Makanya kemudian ada wacana untuk para influencer dan juga afiliator besar itu nanti akan dikenakan pajak. Salah satunya itu, agar terjadi persaingan harga yang sehat antara pelaku jualan online dengan yang offline gitu ya, kayak jadi pasar-pasar kita itu bisa ramai lagi. Ingat nggak sih dulu kalau misalnya, saya ingat banget ya, di pasar Kebun Raya itu kan di lantai duanya itu juga ramai tuh pedagang pakaian, baju-baju gitu ya. Nah beberapa belakangan ini ketika belanja online, terutama sejak COVID ya, belanja online itu ramai sekali, orang jadi nggak lagi tertarik untuk datang ke toko-toko offline. Ya, kenapa? Karena merasa dengan belanja melalui platform digital tadi, mereka bisa dapat harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama dan nggak perlu

cari yang memang udah fix harganya, udah satu tapi murah dengan kualitas yang sama gitu. Akhirnya yang membuat orang banyak yang beralih untuk ke belanja online. Kenapa? Salah satunya ya karena mereka nggak bayar pajak, nggak bayar sewa toko misalnya. Itu yang membuat salah satu kenapa kemudian mereka punya harga itu jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk yang dijual secara offline di situ. Di situ dia, makanya kita berusaha untuk coba nih ya, bagaimana bisa kita membahas, mengerucutkan ini semua pandangan kita ini pada motor penggerak ekonomi nasional, yaitu UMKM, yang nyata-nyata UMKM ini menjadi penyelamat ekonomi kita di saat COVID kemarin, pendengar.

Oke, pendengar, kembali lagi ya di Beranda Secita Ekonomi Digital sore hari ini ya, dalam realitas dan peluang di jagat digital. Di segmen ini, pendengar, kita berusaha untuk mengerucutkan pandangan kita pada motor penggerak utama ekonomi nasional kita, ya, tulang punggung yang bahkan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja kita, apalagi kalau bukan UMKM. Di mana, pendengar, kalau kita kilas balik beberapa tahun yang lalu, ya, narasi yang selalu digaungkan itu adalah ayo UMKM go digital, ayo pasang internet. Tapi hari ini, pendengar, di tahun 2026 peta permainannya ini sudah berubah total. Ya, ada pandangan yang sangat tajam sebenarnya dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam Forum Digital Dialog Ekonomi Nasional baru-baru ini. Beliau menegaskan bahwa UMKM kita sekarang sebenarnya tidak lagi sekedar butuh konektivitas internet. Fase ini udah lewat ya. Tantangan terbesarnya kita hari ini adalah bagaimana mewujudkan dan menjaga fair digital market atau pasar digital yang adil. Kenapa isu fair digital market ini mendesak untuk digaungkan? Ya karena realitas di lapangan tidak bisa berbohong. Banyak pelaku usaha lokal kita, mulai dari industri konveksi rumahan, bahkan sampai dengan perajin kriya, ini mengeluh terengah-engah di marketplace. Mereka bukan kalah karena produknya jelek, tapi kalah saing secara algoritma platform dan hancurnya harga akibat praktek predatory pricing dari produk-produk impor yang membanjiri pasar digital. Nah, menanggapi fenomena ini, pendengar, para ahli ekonomi makro dari Institute for Development of Economics and Finance itu menyarankan agar Indonesia mempercepat adopsi model jaringan terbuka atau open network. Saya pikir banyak dari kita yang akan setuju ya. Karena memang saya juga pernah juga mendengar beberapa teman-teman pelaku UMKM yang jadi narasumber kami, itu juga salah satunya mengeluhkan tentang itu ya. Mereka mencoba juga untuk jualan online ya, live streaming seperti yang dilakukan. Tapi balik lagi tadi, itu ya, mereka tuh kalah tuh bukan karena produknya jelek atau mungkin terutama yang kuliner ya, atau mungkin karena makanan yang gak enak, bukan. Tapi karena kalah secara algoritma. Dan sebenarnya algoritma itu kan bisa disetting ya sama si ini mungkin tim IT dari platform-platform tersebut, tapi ya itu tadi butuh dana untuk bisa sampai ke situ gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya kita ngelihat di live streaming itu ada live streamer yang penontonnya itu sampai ribuan, ada yang buat dapetin satu atau dua penontonnya udah susahnya minta ampun. Ya itu salah satu contohnya ya, ketidakseimbangan algoritma yang akhirnya pada ujungnya itu menciptakan persaingan yang nggak sehat gitu, pendengar. Makanya itu tadi kita Indonesia tuh disarankan gitu kan untuk mempercepat yang namanya adopsi model jaringan terbuka atau open network. Nah, apakah ini gitu ya? Secara sederhana, open network ini adalah sistem jaringan inklusif yang mematahkan monopoli platform raksasa. Jadi kita bisa bayangkan misalnya satu akun milik UMKM ini nantinya bisa langsung terhubung ke berbagai kanal penjualan, terus kemudian juga logistik dan juga pembayaran sekaligus secara transparan tanpa disetir oleh satu aturan sepihak dari platform tersebut. Nah, ini memberikan napas baru bagi produk lokal untuk kembali terlihat di permukaan. Isu juga tentang platform di media digital ini, pendengar, juga adalah tingginya, naiknya nilai komisi, kalau saya tidak salah, bukan komisi ya, tapi bagi hasil admin gitu ya, biaya admin yang harus dibayarkan oleh penjual ke platform. Nah, ini juga menjadi keluhan banyak penjual online juga sebenarnya ya, itu dia. Makanya kemudian banyak perusahaan-perusahaan itu yang pada akhirnya keluar dari platform tersebut, e-commerce tersebut, dan akhirnya membuat website sendiri. Nah, ini salah satu contoh solusi sebenarnya yang mereka lakukan. Tapi bagaimana dengan pelaku UMKM? Nah, tadi itu ya, pelaku UMKM diharapkan Indonesia bisa mengadaptasi ini ya, open network ini, sehingga teman-teman pelaku UMKM itu bisa bikin akun di situ dan bisa langsung terhubung ke berbagai kanal penjualan, logistik, bahkan pembayaran juga sekaligus secara transparan ya, tanpa disetir oleh
aturan sepihak dari platform tertentu. Karena gini, banyak juga yang ngeluh sama tingginya angka biaya admin yang harus dikeluarkan oleh para penjual online belakangan ini, pendengar. Terutama yang dirasakan oleh teman-teman mungkin penjual lokal kita ya. Dan yang pasti dengan open network ini diharapkan bisa menjadi nafas baru untuk produk lokal kita untuk kembali terlihat di permukaan ya. Dan gak cuman dari sisi hilir atau pasar aja, di sisi hulu juga ada catatan penting gitu ya ternyata ya. Wakil Menteri Perdagangan dalam SME Capacity Building Workshop mengingatkan para pelaku usaha kita tentang ini ya, dan beliau menekankan bahwa di tahun 2026 ini membuat produk yang bagus aja tuh baru setengah jalan. Tantangan terbesarnya adalah kecepatan kita beradaptasi. Jadi kita dituntut untuk melek data sensitif dan juga mampu membaca pergeseran preferensi konsumen yang bergerak sangat dinamis akibat interaksi mereka dengan teknologi baru seperti live commerce dan juga kecerdasan buatan. Nah, itu dia ya. Jadi yang dihadapi ini bukan cuman sekedar live itu tadi ya, jualan di platform-platform digital itu ya, di e-commerce yang banyak. Ini sekarang kan ada dua ya yang menguasai, yang orange sama yang hitam. Ini dua ini bersaing luar biasa. Bahkan e-commerce yang didirikan oleh anak bangsa seperti si hijau, kemudian kalau misalnya Anda aware itu ada yang berwarna orange ya, BKLP itu inisialnya. Saya dulu sering belanja di situ. Itu pun down sekarang ya, kalau nggak salah udah diakuisisi ya, pendengar ya. Nah, itu makanya jadi kita harus benar-benar bisa beradaptasi. PR-nya tuh sekarang nggak cuman yang bisa jualan online aja langsung live gitu, tapi juga kehadiran AI. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter memanfaatkan AI ini juga bisa keok juga gitu ya. Jadi mungkin ini bisa kita refleksikan juga ke diri kita masing-masing ya. Untuk Anda mungkin yang saat ini sedang mengelola usaha rumahan, entah itu kuliner khas daerah yang memanfaatkan rempah Nusantara, atau bahkan mungkin industri kerajinan kain tenun lokal, bahkan sampai penyedia jasa kreatif, ini pesan dari realitas 2026 ini cukup jelas sebenarnya ya. Jadi digitalisasi hari ini bukan lagi sekedar urusan iseng-iseng punya akun Instagram misalnya, atau asal bikin rajin bikin video di TikTok Shop ya. Ini udah masuk ke ranah bagaimana kita bisa membangun ekosistem bisnis yang cerdas, efisien, dan mandiri. Jadi ini soal bagaimana kita bisa mengamankan rantai pasok dan menjaga loyalitas pelanggan di tengah badai pilihan produk di luar sana ya. Kadang-kadang gini, apalagi di tengah-tengah ekonomi saat ini ya, masyarakat itu mungkin sekarang udah nggak banyak lagi yang berpikir tentang yang penting saya bisa dapetin harga yang murah di situ gitu kan. Sudah punya langganan gitu ya misalnya, tapi ternyata toko langganannya ini harganya tuh bisa gapnya tuh cukup tinggi, jadi ya udah otomatis orang akan berpindah gitu. Nah, ini menjaga itu yang menjadi PR gitu kan ya. Nah, kalau misalnya Anda punya pengalaman tentang ini boleh share pendengar ya di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-64-6521. Punya pengalaman gak sih bagaimana membangun bisnis ekonomi di era digital saat ini? Pernah coba live gak gitu? Karena kadang-kadang saya juga suka scroll gitu ya, nontonin live-nya orang, terutama yang live jualan. Terus kita pasti akan sering sekali menemukan ada yang satu itu live-nya bahkan penontonnya bisa sampai ribuan gitu ya, ratusan ribu malah. Yang satu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu kan ya. Dan saya juga pernah menemukan itu juga banyak sekali, terutama di e-commerce orange tuh mendengar. Anda bisa melihat ya, di bulan-bulan tertentu itu para penjual online ya, yang mereka juga akunnya juga cukup besar di media, di e-commerce orange tersebut, itu mereka sampai terbang ke negara muasal dari produk yang mereka jual. Itu yang paling saya sering lihat, itu mereka live-nya itu langsung dari Cina, kemudian juga Thailand ya, karena di situ ada, kalau di Thailand itu dia ada, I don't know, mungkin dia semacam bukan toko ya, tapi kayak pusat grosir kayaknya kalau di Thailand, itu yang menjadi pusatnya orang-orang yang jualan online itu live di situ banyak sekali, bahkan jasiper-jasiper itu banyak-banyak di situ. Terus Vietnam juga menjadi salah satu negara yang juga menjadi tujuan mereka untuk live di situ. Kadang-kadang tuh mereka jastip
gitu kan, Justip misalnya apa dia kumpulin, nanti dia bahkan juga live streaming juga dari sana dan bahkan dari tokonya langsung. Nah di situ makanya tadi kalau misalnya perputaran ekonomi kita itu sekitar 15 ribu lebih triliun, permasalahannya adalah apakah uang itu benar-benar berputar di kita, masuk di kantong-kantong pengusaha lokal kita, atau pertanyaannya apa jangan-jangan dia keluar gitu ya. Bagus padahal, jadi ya sebenarnya kita jangan puas cuman jadi penonton dan konsumen aja gitu. Kita harus bisa bersaing masuk ke dalam platform digital itu, cuman mungkin masih banyak orang yang belum tahu caranya gitu. Kalah secara algoritma, padahal produknya bagus-bagus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari pendengar Pro Satu Hari Mataram, kita udah sampai di segmen terakhir ya untuk sore hari ini pendengar ya, kita masih sama-sama ya di Beranda Asta Cita untuk hari ini. Setelah tadi kita coba untuk mengupas realita pasar yang penuh tantangan ya, termasuk juga kompetisi ketat di era digital pendengar. Para pengamat teknologi sepakat bahwa tahun 2026 ini adalah tahun lompatan besar bagi agentic AI atau kecerdasan artifisial otonom pendengar. Kalau 2 atau 3 tahun yang lalu kita hanya mengenal AI generatif yang sekedar menjawab pertanyaan atau membaca teks ya, hari ini agentic AI ini sudah mengambil tindakan mulai dari mengeksekusi tugas secara mandiri dan bekerja layaknya asisten pribadi yang pintar. Anda mungkin pernah dengar Gemini AI, ChatGPT. Ini mereka sudah berkembang lebih dari apa yang kita kenal, apa yang kita pahami 2-3 tahun yang lalu. Nah, mendengar kata AI atau kecerdasan buatan pendengar, mungkin sebagian dari kita ini langsung merasa skeptis. Wah, itu kan urusan rumit perusahaan teknologi ya. Dan gak ada sangkut pautnya sama kita. Padahal pandangan ini justru keliru. Lembaga analisis strategi global terkemuka, Kearney, itu baru saja merilis laporan tren ekonomi digital terbaru ya. Mereka menggarisbawahi poin krusial di mana masa depan pertumbuhan ekonomi negara berkembang khususnya Indonesia ini sangat bergantung pada seberapa cepat sumber daya manusianya mengadopsi teknologi AI dalam produktivitas harian. Artinya apa? Artinya bahwa AI ini bukan lagi barang mewah sebenarnya ya. Di tingkat retail, pelaku usaha mandiri, bahkan UMKM, peluang ini menjelma menjadi alat-alat praktis yang sangat murah, bahkan gratis ya. Kita mungkin udah mulai lihat tuh iklan-iklan di e-commerce ya, yang mempromosikan produknya itu tidak lagi memakai model-model nyata gitu ya. Mereka pakai AI, pendengar Persatu Air Mataram. Video-video promonya itu udah mulai pakai AI. Karena kalau misalnya mau pakai model gitu ya, influencer, itu belum tentu ada dananya. Akhirnya banyak yang memakai AI. Dan ini sebenarnya sudah diterapkan oleh pelaku UMKM kita ya, secara lokal mereka sudah memakai ini, dan ada juga yang gratis gitu ya. Jadi bayangkan aja, kita juga nggak perlu lagi pusing memikirkan caption atau deskripsi produk yang memikat untuk etalase digital ya. Kita hanya perlu menghabiskan waktu seharian untuk mendesain visual konten harian atau menjadwalkan unggahannya satu persatu di media sosial gitu ya. Bahkan untuk menganalisis perputaran stok barang dan laporan kas bulanan dari aplikasi point of sales di ponsel Anda, semuanya bisa dilakukan, bisa didelegasikan kepada asisten digital berbasis AI. Jadi peluang terbesar yang ditawarkan ini adalah efisiensi waktu dan biaya sebenarnya ya, di mana pekerjaan-pekerjaan administratif yang dulunya menyita waktu berjam-jam ya, belum lagi energi yang besar, sekarang itu udah bisa dilakukan dalam hitungan menit. Oleh siapa? Tentu saja oleh AI gitu ya. Dan ini memberikan ruang bernapas yang sangat lega bagi para pelaku usaha untuk kembali fokus pada esensi bisnis yang paling penting, yakni menjaga kualitas dan menyempurnakan pelayanan kepada pelanggan. Jadi udah pada pakai AI enggak nih ya. Dan hebatnya lagi pendengar, transformasi digital ini tidak hanya berhenti di ruang produksi atau manajemen konten aja. Di sisi transaksi kita juga sedang gitu ya menyaksikan lompatan besar dari ekosistem fintech atau sistem pembayaran non tunai. Saya termasuk yang cashless ya, nggak suka bawa cash, lebih suka bayar pakai kris produknya Indonesia. Luar biasa nih produk Indonesia yang satu ini ya. Jadi berdasarkan data statistik blueprint sistem pembayaran Bank Indonesia, integrasi standarisasi kris yang kini sudah merata itu mulai dari pusat perbelanjaan modern bahkan ke lapak-lapak pedagang kaki lima di pasar tradisional, ini mengubah total landscape perputaran uang di masyarakat gitu ya. Kalau dulu mungkin sistem bayarnya saya lupa ya, kalau dulu tuh kita pakai ada satu aplikasi gitu dulu yang pernah kita pakai, tapi memang mirip-mirip sama kris. Sampai akhirnya kita benar-benar beralih ke kris, dan kris ini juga dilirik oleh beberapa negara Asia lainnya. Dan dampaknya ini masif pendengar. Jadi pertama, uang yang berputar ini jauh lebih cepat secara real time. Kedua, pencatatan keuangan usaha juga menjadi jauh lebih rapi, otomatis dan transparan, dan nggak ada lagi cerita uang kembalian hilang atau pencatatan kas yang selisih kalau misalnya pedagangnya itu memakai kris 100%, karena semuanya tercatat kan, kalau kita belanja atau ada orang belanja itu semuanya tercatat, ada catatannya lengkap gitu kan. Dan yang paling revolusioner bagi dunia usaha itu adalah terbukanya pintu modal. Selama ini banyak pelaku usaha mikro yang dikategorikan unbankable, artinya mereka kesulitan mendapatkan usaha modal dari perbankan konvensional ya, karena tidak punya agunan misalnya atau laporan keuangan formal. Nah, di tahun 2026 ini riwayat transaksi digital dari kris dan marketplace Anda itulah yang bisa menjadi aset berharga. Jadi data digital ini diolah oleh lembaga keuangan terpercaya sebagai penilaian kredit berbasis data alternatif. Hanya dengan modal rekam jejak digital yang sehat, kemudian juga akses pembiayaan modal untuk memperbesar skala usaha, kini terbuka lebar di depan mata. Jadi sebenarnya ini sebuah peluang nyata yang mungkin dulu tuh gak pernah kita bayangkan. Kita juga mungkin gak pernah kebayang ya, bahwa kita suatu saat tuh akan bisa belanja tuh gak perlu lagi bawa uang cash ya. Jujur bahwa uang cash itu agak beban buat saya, takut karena saya tipe orang yang clumsy ya, agak ceroboh kalau misalnya bawa barang gitu ya. Jadi dompet ketinggalan di mana, uang ketinggalan di mana, dan itu sudah sering terjadi mendengarnya. Jadi dengan cashless ini benar-benar membantu. Hanya butuh kuota internet aja sih. Kalau misalnya ternyata kuotanya lagi nggak ada, bisa numpang titring di penjualnya gitu ya. Pasti memang jagat digital ini nyata pendengar ya. Peluangnya ada di genggaman tangan kita semua melalui layar gawai kita masing-masing. Dan pertanyaannya adalah, maukah kita melangkah menjadi penggerak atau tetap bertahan sebagai penonton? Itu dia ya, itu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing kepada kita gitu ya. Dan Beranda Secita Ekonomi Digital tuntas sampai di sini pendengar. Setelah ini kami akan menghadirkan berita lintas dari Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, yang mana host untuk hari ini adalah RRI Mataram. Sesaat lagi.

mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Tujuannya adalah untuk pemberantasan sarang nyamuk, di mana nyamuk ini menjadi faktor penularan penyakit demam berdarah.
3: Satu sisi kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita, karena Bali itu tidak Bali Selatan saja.
0: Sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue, Puskesmas Gerung Lombok Barat bersama kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Bali berdampak terhadap kelancaran berlalu lintas, sehingga kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue DBD, Puskesmas Gerung Lombok Barat bersama kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Rian Mudar melaporkan.
2: Dimana nyamuk ini menjadi faktor penularan penyakit demam berdarah.
4: Puskesmas Gerung Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Kegiatan ini digelar di Dusun Gumise, Desa Giri Tembesi, setelah Puskesmas mendapati warga terpapar kasus DBD di wilayah ini. Petugas kesehatan bersama kader Posyandu melakukan pemeriksaan di belasan rumah warga dan menemukan 9 rumah terdapat perkembangbiakan jentik nyamuk. Mereka juga memeriksa tempat penampungan air seperti bak mandi, gentong, dan barang bekas yang beresiko menjadi habitat nyamuk Aedes aegypti. Zulhana menyampaikan pentingnya upaya pencegahan penyakit melalui langkah preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas guna memastikan lingkungan tetap bersih dan bebas dari genangan air.
2: Tujuannya adalah untuk pemberantasan sarang nyamuk, di mana nyamuk ini menjadi faktor penularan penyakit demam berdarah. Ada 13 rumah tangga yang dilihat tadi, dari 13 rumah tangga itu ada 9 rumah tangga yang positif jantungnya.
4: Puskesmas Gerung terus melakukan pemantauan di desa-desa lain untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah di musim penghujan.
0: Pola penyebaran serangan DBD di Kabupaten Dompu dalam satu tahun terakhir bergeser. PHBS dan pengendalian alam yang menjadi kunci terhindar dari serangan nyamuk Aedes aegypti. Mujib Tahidin melaporkan.
5: Jumlah kasusnya
6: memasuki musim pancaroba yang kini melanda sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Kabupaten Dompu, ancaman penyakit DBD kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kabupaten Dompu sendiri memiliki sejarah panjang serangan DBD yang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2005 lalu, daerah ini sempat ditetapkan sebagai wilayah dengan status KLB DBD. Meski dalam 5 tahun terakhir angka kasus cenderung melandai, status KLB hingga kini belum dicabut. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Maria Ulfa menjelaskan, salah satu alasan status KLB belum dicabut adalah karena angka insiden rate atau IR DBD masih berada di atas 14 per 100 ribu penduduk. Maria mengungkapkan pola penyebaran DBD di Dompu kini juga mengalami pergeseran.
5: Jumlah kasusnya, kan kita ada perhitungannya, ada IR-nya berapa. Kalau IR-nya itu masih di atas 14, berarti masih kita dikatakan KLB.
6: Jika sebelumnya serangan banyak terjadi di wilayah endemis lama, kini justru muncul di daerah-daerah baru. Wilayah endemis lama seperti Kelurahan Bali 1 dan Kelurahan Kalijawa di Kecamatan Dompu, Kelurahan Simpasai di Kecamatan Woja, serta Desa Jala di Kecamatan Huu dalam 5 tahun terakhir tercatat 0 kasus. Sebaliknya, wilayah baru seperti Kecamatan Kilo, sebagian wilayah Woja di luar Kelurahan Simbasai, serta Kelurahan Dolotangga di Kecamatan Dompu justru menjadi daerah dengan angka serangan tertinggi sepanjang tahun 2025 lalu. Sementara Kecamatan Pekat yang selama puluhan tahun dikenal sebagai daerah endemis malaria, dalam 10 tahun terakhir justru berhasil mencatat 0 kasus. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu model penanganan yang kini ingin diterapkan untuk pengendalian DBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu kini mulai menjalin koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengadopsi metode pengendalian alami seperti yang berhasil diterapkan pada penanganan malaria dan DBD tahun 2005 sampai tahun 2007. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menebar ikan air tawar di lagun-lagun maupun genangan air milik warga. Pemanfaatan ikan tersebut dinilai efektif sebagai pengendali alami jentik nyamuk Aedes aegypti tanpa harus bergantung pada fogging maupun penggunaan bahan kimia. Dari Kabupaten Dompu, Mujib Taidin, Pro 1 RRI.
0: Penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perubahan musim maupun hewan pembawa penyakit seringkali menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat berpendapat bahwa kesadaran diri merupakan benteng pertahanan kesehatan yang paling efektif untuk mencegah munculnya penyakit tersebut. Berikut pendapat masyarakat.
7: Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Haidar Zaki, bisa dipanggil Haidar. Saya asli dari Labuhati, bagi pola. Kalau menurut saya sebenarnya dari dulu kan solusinya udah jelas, cuman dilakuin apa enggak itu jadi masalah. Mulai dari kebersihan dalam rumah, kayak misal hal sesimpel bak mandi yang enggak ditutup, itu kan bisa berpengaruh. Cuci-cucian yang dibiarin terbengkalai gitu, terus got-got yang udah kotor, sebanyak kan gitu-gitu aja masalahnya. Cuman emang yang menurut saya masalah terbesar itu di masyarakatnya sendiri, punya kesadaran apa enggak buat membersihkan gitu aja, membersihkan. Kalau dari pemerintahnya sendiri mungkin ya, mungkin bisa dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap SDM-nya. Ya, karena kan kalau dari permasalahannya kan sudah ketemu dari dulu. Cuman dari apa kebiasaan hidup aja kan. Gitu aja masalahnya. Sisanya masyarakatnya aja mau benar-benar membersihkan apa enggak gitu aja.
8: Perkenalkan, saya Tari dari Gunung Sari. Untuk DBD sendiri kan seperti di rumah saya itu bisa dibilang padat penduduk. Nah, mungkin kita antisipasinya dari dalam rumah dulu, karena kalau kita langsung meluas kan nggak bisa dari kesadaran kita, misal dari pembuangan sampah kita, nggak usah berserakan, karena kan itu salah satu pemicu nyamuk berdatangan. Selain itu, sama ini, karena kan sering hujan juga belakangan ini. Nah, itu air tampungan hujan mungkin lebih diperhatikan, mungkin bisa dibuang, kan bahaya juga untuk anak-anak. Mungkin dari pemerintah perlu adanya perhatian ke warga dalam hal apa sih, kayak penguapan di rumah itu loh, saya kurang tahu namanya. Iya, mungkin bisa dibantu memfasilitasi warga untuk berapa bulan sekali dilakukan penguapan. Kadang kita sudah mencegah, namun ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan kan.
9: Nama saya Muhammad Hafsir, asli Senggigi. Kalau menurut saya sendiri, tentunya masyarakat harus terus menjaga kebersihan lingkungan ya. Sebagaimana yang kita tahu, nyamuk tersebut kan berasal dari lingkungan yang kotor, terutama dari sampah, apalagi sampah yang sudah lama tidak dibuang, sampah yang ada air gitu. Di situ kan nanti dari air-air yang tergenang itu, jentik-jentik itu lahir gitu, bisa dibilang. Dari situ kan penyakitnya bisa tercemar. Seperti contohnya kan tadi, demam berdarah. Bukan cuma itu saja sih, dengan lingkungan yang kotor juga merusak pemandangan dan menimbulkan banyak bencana seperti banjir tentunya. Lalu bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sampah tersebut juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
0: Cuaca yang kurang bersahabat akhir-akhir ini menjadi atensi Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam upaya memaksimalkan antisipasi munculnya penyakit lingkungan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Meski angka kasus demam berdarah di Kota Mataram cenderung melandai, namun langkah antisipasi tetap dimaksimalkan melalui berbagai cara. Berikut wawancara singkat Fatmawati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emerald Isfihan.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Bapak Dr. Haji Emerald Isfihan. Kalau kita lihat sekarang kan cuaca tidak menentu nih. Yang dikhawatirkan masyarakat adalah adanya penyakit lingkungan seperti nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah maupun juga malaria. Apa langkah antisipasi kita sebagai wilayah atau ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat?
11: Baik, terima kasih Pak Wakma dan para pendengar RRI dimanapun berada. Yang pertama terkait dengan isu perubahan cuaca ini, tentunya ini menjadi atensi kita bersama. Pertama adalah bisa menyebabkan berbagai macam kondisi kesehatan fisik kita. Ya, tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi fisik pribadi pun. Ya, entah itu misalnya cuaca yang ekstrim panasnya, maka membutuhkan kita untuk melakukan upaya rehidrasi secara rutin, kemudian istirahat yang cukup tentunya, makan minum yang bergizi. Nah, yang terkait dengan lingkungan ini yang paling penting juga, karena itu bisa berdampak. Misalnya tadi masalah lingkungan adanya genangan air yang disebabkan ada nyamuk. Dan saya clearkan dulu sedikit untuk malaria, alhamdulillah Kota Mataram ini jauhlah dari status endemisnya ya. Yang kita menjadi potensinya adalah demam berdarah. Demam berdarah ini pun sebenarnya dapat kita lakukan proses antisipasi dengan upaya-upaya melakukan 3M secara rutin, 3M plus. Kalau kita sudah menyehatkan lingkungan secara rutin, insya Allah tidak menjadi potensi yang terlalu besar. Ya, makanya diperlukan di sini peran serta dan keaktifan seluruh masyarakat, tidak hanya individu, tetapi lingkungan sekitarnya juga. Karena sebagaimana kita ketahui, sebenarnya nyamuk ini kan penyebarannya sampai 100 meter, maka itu bisa menyebabkan risiko terhadap lingkungan-lingkungan yang lain. Ya, Kak, kami mendorong masyarakat untuk secara kolektif untuk bekerja sama melakukan upaya-upaya pembersihan lingkungannya.
10: Langkah apa yang dilakukan masyarakat ketika misalnya menemukan tetangga atau mungkin keluarga yang mendapati sakit demam misalnya seperti itu, Pak?
11: Ya, jadi mekanisme yang berjalan selama ini kan mekanisme pelaporan kita sudah berjalan baik melalui kepala lingkungan maupun puskesmas setempat, termasuk juga pemanfaatan kader-kader. Saya pikir sampai sejauh ini kader kita sangat aktif melaporkan kejadian-kejadian, termasuk juga melaporkan kejadian demam berdarah. Jadi silakan masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan petugas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Ada pustu, ada posyandu, ada kader, kemudian ada puskesmas juga. Dan kalau perlu silakan ke dinas kesehatan juga, tidak masalah.
10: Kalau fasilitas kita sendiri di paskes awal di puskesmas ini sendiri seperti apa, Pak, penanganan DBD sendiri?
11: Ya, sampai sejauh ini tentunya sarana-prasarana yang kita miliki itu juga sudah cukup mumpuni, sudah cukup baik sekali. Pertama di tingkat puskesmas sendiri kita mempunyai pemeriksaan NS1 untuk mengecek positif atau tidaknya seorang pasien dalam 3 hari pertama ya sejak demam itu sudah bisa terdeteksi dengan cepat. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai kader-kader di posyandu dan pustu yang ada di sana yang aktif melakukan kegiatan. Dan posyandu kita termasuk adalah posyandu dengan 6 pilar yang saat ini layanan-layanan lain selain sektor kesehatan itu masuk semua di situ. Dan layanan kesehatan itu tidak hanya mencakup penanganan terhadap bayi, ibu hamil, tapi sekarang ini untuk seluruh pelayanan masyarakat juga termasuk lansia dan usia produktif. Jadi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan juga dilayani di situ, sehingga sebenarnya untuk saat ini tadi akses komunikasi sudah bagus, termasuk juga sarana-sarana yang kita miliki, termasuk juga tentunya upaya penanganan tingkat lanjut. Kita punya rumah sakit ini, 16 rumah sakit ini boleh dimanfaatkan untuk semua kasus. Ya, silahkan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, jangan hanya mengharapkan rumah sakit milik pemerintah, tapi juga swasta. Jadi itu adalah sumber daya yang kita miliki di Kota Mataram ini.
10: Kalau untuk data kasus DBD sendiri di kita berapa, Pak Kadis?
11: Nanti kami cek angka pastinya. Ya, yang jelas dari laporan yang saya terima, trennya tidak ada peningkatan yang signifikan dan itu cenderung relatif stabil bahkan menurun.
10: Kalau untuk kelurahan-kelurahan yang mungkin zona merah atau zona kuning?
11: Ya, kita tidak menetapkan zona merah atau zona kuning untuk saat ini karena memang statusnya hampir landai semua ya. Tetapi kita mewaspadai terhadap daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong penyebaran karena memang terkait dengan aktivitas masyarakat juga ya di situ, seperti Getap ya Cakranegara juga di situ banyak karena memang banyak pertokoan, kemudian mungkin sampah-sampahnya juga ada yang posisi-posisi tertentu yang mungkin menyebabkan penularan DBD ini.
10: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kepala Dinas.
11: Terima kasih Bu Fatma.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Bali berdampak terhadap kelancaran berlalu lintas, sehingga kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan.
3: Tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan
13: kemacetan di Bali semakin mengkhawatirkan seiring melonjaknya jumlah kendaraan bermotor yang telah menembus 5,5 juta unit pada tahun 2025. Kondisi ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengancam daya saing pariwisata Pulau Dewata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2025 mencapai 5.537.916 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.756.197 unit merupakan sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari mobil penumpang, kendaraan barang, dan bus. Besarnya dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berdampak pada semakin padatnya lalu lintas di berbagai kawasan, terutama jalur wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng, Dewo Ketut Suwartipo, mengatakan kemacetan yang terus terjadi bukan lagi sekedar persoalan transportasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi industri pariwisata Bali yang mengandalkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas wisatawan.
3: Satu sisi, kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita. Karena Bali itu tidak Bali Selatan saja. Ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan Bali Barat. Kalau Bali Utara

0: akan lebih efektif. Menurutnya, penyelesaian kemacetan tidak hanya mengandalkan pelebaran jalan, karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
1: Tentu akan pendek kan gitu. Nah, untuk itu maka sempat saya mengatakan bahwa kalau di pariwisata tentunya di Sabta Pesona itu kebersihan setelah keamanan dan ketertiban. Kemudian juga kita harus menjaga bahwa sampah atau kebersihan itu untuk di pariwisata adalah hal yang paling penting.
0: Pelaku pariwisata berharap persoalan kemacetan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun, diperlukan kebijakan jangka panjang yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan mobilitas dengan kualitas pelayanan destinasi wisata, agar citra Bali sebagai tujuan wisata kelas dunia tetap terjaga. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
2: Sekolah rakyat yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan angka putus sekolah.
3: Eksklusivitas yang ada di sekolah karena sebatas eksklusivitas ekonomi aja, ya, tetapi dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang.
4: Program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrim desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Labelisasi ini berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan dengan memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 bisa melanjutkan sekolah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin ekstrim yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin.
3: Yang ada di sekolah hanya sebatas eksklusivitas ekonomi aja, dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang. Yang cara inklusif kan dia semua orang bisa mengakses. Lulus pramuka, tetapi dia eksklusif secara sosial karena dia hanya untuk orang miskin.
4: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Ibu Tujaya Negara tidak memungkiri munculnya stigma sekolah orang miskin pada sekolah rakyat. Ia menjelaskan pihaknya terus menanamkan pada siswa di sekolah rakyat tujuan dari program boarding school di bawah Kementerian Sosial tersebut untuk memfasilitasi siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Dengan langkah itu, para siswa tentu semakin memahami tujuan mulia sekolah rakyat dengan pendidikan berasrama gratis dan berkualitas.
5: Oh, ini orang miskin tidak seperti itu. Nah, kami sudah berkumpul ini baru, kami sudah bisa menunjukkan manfaat kepada masyarakat tentang sekolah rakyat ini.
4: Sekolah rakyat tiba dengan Kementerian Sosial yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat itu untuk memutus rantai kemiskinan. Meskipun dirancang untuk memfasilitasi siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah, program pendidikan berasrama gratis dan berkualitas itu tetap mendapatkan kritik karena potensi melabeli siswa. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
2: Polres Buleleng membangun sumur bor di Desa Groga, Kecamatan Groga, dalam mendukung ketersediaan air bersih bagi warga yang selama ini rawan kekeringan.
6: Kita dari inisiatif pertama-tama bisa membantu masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kesulitan air bersih.
7: Sebanyak 80 kepala keluarga di RT 2 Banjardinas Groga, Desa Groga, Kecamatan Groga, kini menikmati akses air bersih setelah Polres Buleleng membangun sumur bor di kawasan yang selama ini rawan kekeringan. Program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan air bersih yang kerap dialami masyarakat saat musim kemarau. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan pembangunan sumur bor dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai potensi musim kemarau panjang yang dapat memperparah krisis air bersih di sejumlah wilayah Buleleng, Desa Groga.

0: tidak dipilih karena sebagian warga masih mengandalkan sumur dengan debit yang tidak menentu, bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Itu sejak kemarin ada informasi terkait dengan kemungkinan terjadi kekeringan panjang musim kemarau yang panjang, dan kita berinisiatif tentang bagaimana bisa membantu masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kesulitan produksi. Nah, kemudian masuk kepada periode rangkaian peringatan Hut Bhayangkara, jadi kita mengambil momen sekaligus menjadikan kegiatan ini sebagai persembahan kita ke masyarakat dalam hal Hut Bhayangkara. Mudah-mudahan.
0: Ia menjelaskan pembangunan sumur bor tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Namun menurutnya program penyediaan air bersih tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan diharapkan dapat berlanjut ke wilayah lain yang memiliki persoalan serupa. Sumur bor yang telah dibangun kini berfungsi optimal dengan debit air yang cukup besar. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga, air dari sumur tersebut juga dialirkan ke lahan pertanian melalui jaringan subak, sehingga memberikan manfaat bagi sektor pertanian di kawasan tersebut.
1: Debitnya besar, lumayan besar. Jadi kalaupun dia nanti pas ngambil itu keluar, bisa ngambil ke subak. Jadi pas langsung ke subak. Sekaligus, itu kan posisinya berada di samping pos tadi. Sumber bor itu masyarakat dengan ada polri di sana, masyarakat sama-sama bisa membantu kita nanti dalam menjaga kondisi di lingkungan masing-masing.
0: Pihaknya menambahkan keberadaan sumur bor diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Polres Buleleng juga membuka peluang membangun sumur bor di wilayah lain yang mengalami kesulitan air bersih dengan mempertimbangkan hasil survei serta dukungan anggaran. RRI Singaraja, Sukmo Sumampan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional, KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Porprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.
3: Penyepakti yaitu cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresumo. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai

0: Pertama, lebih sedikit terutama ya satu hal yang saya ingin tambahkan masalah teknik handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba sehingga para user kita masing-masing kodi kabupaten kota itu nggak kelabakan mereka.
1: Ketut Jagra Sunu menilai kesiapan tuan rumah Buleleng untuk menggelar Porpop Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke bumi Panji Sakti Buleleng.
0: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari kualitas, sudah itu venue-venue, mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
1: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagra Sunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, baik Pemprov Bali dan Pemka Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porpop Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri Limpas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami akan sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue, Puskesmas Gerung Lombok Barat bersama Kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Bali berdampak terhadap kelancaran berlalu lintas sehingga kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup

kepenuhan. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban

0: natin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringat Perusahaan Teror Mataram masih di suasana sore hari ini. Saya masih bersama dengan Anda ya. Tadi kita sudah ikuti berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, pendengar. Dan nanti seperti biasa ya, sesaat lagi kita akan memasuki siaran Mutiara Sore.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: virtual ini berat ya. Kalau rindu gimana ketemunya tuh ya, susah ya. Tapi lagu ini pendengar membawa kita ke pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini hiburan musik kita pendengar ya. Sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan Mutiara Sore untuk sore hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ada apa? Ada kesan.

Pendengar Pulsar Radio Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Renungan senja hari ini kami segera hadirkan dengan judul Dekadensi Moral. Kali ini disampaikan oleh Dr. Andes Haji Juwaini Adnan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ahlihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di senja hari ini kami mengajak para pendengar untuk berenung sejenak sambil menunggu azan maghrib tiba dengan judul renungan Dekadensi Moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia tidak banyak menyebut Allah. Masalah yang terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman dahulu sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Demikian kata Abu Ala Al-Maududi dan bukunya Ethical View, Point of Islam. Kini di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala dan mewabah, marak dan merebak dan berbagai bidang kehidupan. Kita dengar dan kita baca berita dan bidang sosial, terjadi perjudian, perzinahan, minuman keras, ganja, narkotika, sabu-sabu, pencurian, pembunuhan, korupsi, marak terjadi. Dari kalangan atas sampai rakyat jelata. Dari pejabat sampai tukang parkir. Dalam bidang hukum, ketidakadilan, jual-beli hukum, mafia peradilan ada di mana-mana. Dalam bidang politik pemerintahan, desakralisasi kekuasaan, degradasi kredibilitas, budaya Hippokrates, budaya korupsi, kolopsi, nepotisme, bahkan akhir-akhir ini kita mendengar betapa moralitas pemimpin kita sering memalukan, bahkan menyakitkan kita sebagai warganya yang beradab dan beragama. Pemberantasan korupsi, dia yang korupsi. Pemberantas korupsi, dia yang korupsi. Penegak hukum, dia yang dihukum. Penegak keadilan, dia yang diadili. Penangkap pencuri, dia yang mencuri. Na'udzubillahi min zalik. Pertanyaannya, apakah mungkin akan terbentuk baldatun thayyibatun rabbun ghafur? Negara makmur bahagia, aman sejahtera, kalau pemimpin tidak mempunyai akhlak yang mulia. Tentu tidak. Rasulullah SAW merupakan figur pemimpin yang luhur, yang patut dicontoh perkataan dan perbuatannya. Karena Rasulullah SAW tidak berbuat dan tidak berkata menurut kemauannya sendiri, melainkan dengan tuntunan wahyu ilahi rabbil alamin. Di tanah air kita Indonesia tercinta ini, tidak sedikit pemimpin kita yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak sedikit pejabat yang suka mengayomi lapang dada kalau dikritisi. Tidak sedikit pemerintah yang langsung terjun ke masyarakat kalau musibah datang menimpa rakyat. Apakah itu gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, banjir bandang, pemerintah tidak segan-segan terjun ke masyarakat yang kena musibah dibantu dengan sukarela. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan memusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maksudnya, urusan peperangan dan hal-hal duniawiah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lainnya itu, diurus masyarakat bersama pemerintah. Profesor Dr. Haji Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan, ayat tadi mengandung tiga cara Rasulullah dalam berdakwah yang berisi pesan-pesan moral bagi setiap pemimpin. Pertama, Rasulullah SAW senantiasa bersikap lemah lembut, baik terhadap kawan maupun lawan. Kedua, Rasulullah SAW senantiasa bersifat lapang dada, mudah memaafkan dan memohonkan ampun bagi setiap kesalahan. Ketiga, Rasulullah SAW senantiasa mentradisikan hidup bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Cara dan strategi Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang selalu menjadi teladan dan membangun bangsa dan berlandaskan akhlakul karimah, berlandaskan Al-Quranul Karim. Dengan demikian, jika satu bangsa ingin maju, bangkit dan berkembang, ada dua hal yang harus dilakukan menurut analis para ahli. Pertama, harus adanya pemimpin yang berakhlak mulia sebagai figur sentral setiap warga negara. Sebab sejarah telah membuktikan kehancuran sebuah negara bukan saja disebabkan karena kondisi ekonominya, bukan saja karena politiknya, tapi juga karena ada dekadensi moral pemimpinnya sendiri. Dalam sejarah, Jerman hancur karena kekejaman Adolf Hitler. Uni Soviet terpecah belah karena dihadapan Mikhail Gorbachev. Rumania jatuh binasa karena tamakan Nicolae Ceaușescu. Iran merana menderita karena kejahatan Reza Pahlavi. Yang kedua, sebagai warga negara, ikut mengawasi, meneliti setiap gerak pembangunan untuk kepentingan bersama, dan mengkritik dengan cara sehat dan bijaksana jika terlihat ganjil dan tidak sesuai dengan program. Jika sikap tersebut kita aplikasikan, kita yakin bangsa kita akan bangkit setara dengan bangsa lain yang lebih maju di bawah rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah jelaskan firman-Nya surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minis sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakhsibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka itu sendiri. Mengikuti keinginan dan hawa nafsu boleh saja, asalkan sesuai dengan program bersama untuk kepentingan bersama, tidak merugikan dan tidak menyengsarakan, tidak bertentangan dengan akidah dan akhlak sebagai ideologi bersama, maka akan tenang tenteram hidup kita di dunia ini. Hasil karya bersama, saling asuh, saling asah, saling beri, saling memberi dan saling menerima. Bagaimana pesan penyair Sauki Bek, innamal umamul akhlaquma baqiyat bainuhum zahabat akhlaquhum zahabu. Bangsa-bangsa akan jaya, akan maju jika ditopang dengan akhlak yang mulia. Tapi bangsa akan hancur, tersungkur jika akhlak rusak binasa. Semoga akhlakul karimah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, Indonesia gembah ripah loh jinawi, toton tentram kartara harja, senang dunia akhirat, bahagia lahir dan batin. Mudah-mudahan, amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Perusahaan Rati Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama renungan senja hari ini dengan judul Dekadensi Moral, disampaikan oleh Dr. Andes Haji Juwaini Adnan dalam Mutiara Sore kesempatan hari ini di Jumat 3 Juli 2026. Sementara itu pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama kembali mendengar, akan kita dengarkan bersama dan resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan Surah Luqman ayat 12 hingga 15, dibacakan oleh Qori Faiza Turahim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Luqman ayat 12 hingga 15 dibacakan oleh Qori'ah Faiza Turahim. Pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Pendengar 21 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih di rangkaian Mutiara Sore hari ini, pendengar Persatuan Radio Mataram. Kami juga masih akan terus mengetengahkan tembang-tembang islami hari ini, tentu sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, menemani Anda menikmati suasana senja hingga nanti kurang lebih tersisa waktu 15 sampai dengan 16 menit ke depan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat

0: Pendengar Pro Satu RRI Mataram, sampai di sini Mutiara Sore untuk hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita masuki sesi NTB malam dan kita awali dari cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro Satu RRI.
0: Informasi mengenai pembukaan lowongan kerja Bank Sentral Asia BCA tahun 2026 yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta waspada terhadap tautan pendaftaran yang mengatasnamakan BCA karena berpotensi menjadi modus penipuan untuk mencuri data pribadi. Sebuah akun TikTok bernama Infolocker terbaru 2026 mengunggah informasi yang mengklaim bahwa Bank BCA membuka rekrutmen tahun 2026 untuk sejumlah posisi. Pengguna media sosial diarahkan mengakses tautan yang tertera di profil akun untuk melakukan pendaftaran. Berdasarkan klarifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, informasi mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja BCA 2026 tersebut merupakan hoax. Penelusuran yang dilakukan tim pemeriksa fakta Mavindo melalui Turnback Hoax menemukan bahwa tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen BCA. Tautan tersebut justru mengarahkan pengguna ke sebuah formulir digital yang meminta sejumlah data pribadi seperti nama lengkap, alamat, hingga nomor telegram. Praktik semacam ini merupakan salah satu modus phishing atau penipuan daring yang bertujuan memperoleh data pribadi korban dengan menyamar sebagai pihak terpercaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda malam hari ini, pendengar? Ini saya yakin dari sekian banyak ibu-ibu gitu ya. Ini ibu-ibu lagi pada seneng kayaknya ya, karena harga bahan pokok ini cenderung turun selama beberapa hari terakhir. Termasuk juga pendengar untuk wilayah Dompu. Jadi libur sekolah yang berlangsung saat ini, pendengar, berdampak pada pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terutama komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat. Sejumlah harga sayur mayur ini terpantau mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Harga cabai rawit dan cabai keriting yang sebelumnya berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram, kini sudah turun menjadi sekitar Rp50.000 per kilogram. Begitu juga harga tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram, kini sudah turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Untuk wilayah Mataram juga, ini saya juga dapat informasi ya, untuk Mataram sendiri nih cabai ini udah turun ya sampai ke harga Rp40.000 per kilogram, tomatnya juga Rp10.000 per kilogram. Bawang merah Rp30.000 per kilogramnya. Kenapa saya tahu? Karena saya belanja. Kemarin tuh saya belanja, wah saya senang banget ya. Udah lama nggak belanja bawang-bawangan. Terakhir saya belanja bawang tuh di Sembalun ya, waktu itu sempat kurang lebih 1 bulanan yang lalu, masih harga Rp30.000 bawang waktu itu. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya dengar katanya harga bawang sempat melonjak ke harga Rp55.000 per kilogram. Wah, saya merasa beruntung sekali ya. Dan untungnya waktu itu beli banyak gitu kan. Jadi ketika misalnya sekarang bawang saya udah mulai habis, harga bawang turun. Alhamdulillah banget, saya jadi tidak merasakan harga bawang 55 kilo itu lumayan loh ya. Apalagi buat kita nih, warga Sasak, warga Lombok, yang kalau masak itu raginya itu harus mereseng ya deh. Bersyukur banget kita ya, ada penurunan harga ini sendiri, karena memang stoknya juga melimpah, mencukupi. Dan insya Allah ini menjadi berkah untuk para pedagang juga, para petani juga. Ya, kita masih akan terus sama-sama pendengar. Saya informasikan bahwa kumandang azan Isya nanti akan kita dengarkan pada pukul 19 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, meninggal pergi saat hari Mataram. Emang kalau udah kangen itu bawaannya selalu mikirin ya. Ada yang lagi kangen gak sih ya dengan seseorang siapapun itu, atau bahkan mungkin merindukan masa lalu yang manis ya, masa kecil yang menyenangkan. Wajar ya, tapi ketika memang kita sedang memikirkan seseorang atau apapun itu, memang itu aja yang selalu dalam pikiran ya. Namun pendengar, jeda dulu ya, melamunnya memikirkan seseorang tersebut. Karena ini pukul 19.26 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita jeda dulu untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pusat RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat Isya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pulsa Ferrari Matara memasuki musim pancaroba yang kini telah melanda sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ancaman penyakit demam berdarah denggi kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kabupaten Dompu sendiri memiliki sejarah panjang serangan DBD yang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2005 lalu, daerah ini sempat ditetapkan sebagai wilayah dengan status kejadian luar biasa atau KLB DBD. Meski dalam 5 tahun terakhir angka kasus cenderung melandai, status KLB tersebut hingga kini belum dicabut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maria Ulfa, menjelaskan bahwa salah satu alasan status KLB belum dicabut adalah karena angka incidence rate DBD masih berada di atas 14 per 100 ribu penduduk. Maria mengungkapkan bahwa pola penyebaran DBD di Dompu kini juga mengalami pergeseran. Jika sebelumnya serangan banyak terjadi di wilayah endemis lama, kini justru muncul di daerah baru. Dan ini menjadi pengingat untuk kita semua pendengar bahwa untuk selalu memastikan hal-hal yang berpotensi untuk memunculkan kasus DBD ini harus sama-sama kita jaga ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Itu sendiri ini juga udah kita pelajari sejak di bangku sekolah gitu ya. Jadi kita harus perhatikan juga di lingkungan kita seperti apa. Menjaga pola hidup bersih dan sehat.

0: legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Dan ya, pendengar, itu artinya kini saatnya berakhir sudah tugas saya mengawal Anda menikmati hari Jumat yang menyenangkan hari ini ya. Terutama untuk para penggemar Portugal, saya rasa hari ini adalah hari yang sangat-sangat membahagiakan. Terserah apapun katanya ya, entahlah mau dibilangin hoki atau apapun itu, yang penting lolos ke babak berikutnya. Dan ya, mendengar, semoga hari Anda selalu menjadi hari yang menyenangkan. Besok sudah akhir pekan, juga menjadi akhir pekan yang menyenangkan, pendengar, yang selalu punya kesan yang baik gitu ya, sebelum nanti akhirnya Senin kita kembali lagi. Udah gak usah pikirin hari Senin, pikirin aja dulu Sabtu dan Minggu besok mau kemana. Dan ya, kita tunggu laga pertandingan selanjutnya nanti. Saya paling mungkin nunggu Portugal versus Spanyol nih, nanti akan seperti apa. Dan kami informasikan juga, pendengar, nanti pada pukul 2 pagi, pendengar, nanti akan ada siaran langsung Piala Dunia yang kemudian dilanjutkan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi seperti biasa, untuk Anda yang tidak sempat menonton siaran Piala Dunia melalui televisi, Anda bisa mengikuti siaran langsungnya melalui radio, apalagi kalau bukan di RRI Mataram. Tuntas, sudah waktu saya menemani Anda, pendengar. Setelah ini nanti akan ada Putri Mentari Siahaan mengawal Anda menikmati malam Sabtu malam ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
5: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Durai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intensitas kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar daerah juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin erankan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dengan personal penanggulang bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan

0: untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
1: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
2: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke

0: sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak jaya biasana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
2: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
2: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudseman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
4: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
5: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
6: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
5: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
6: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
6: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera

tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi

0: utama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja, dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan CBD, Nira Puliti, Loli Proti, KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mesti bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup

0: sa kamuhat. Ininatanggung Diyad kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Pulau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Putri Mentari, malam ini pendengar di hari Jumat ya, 3 Juni 2026, untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, malam ini kami bagikan atau informasikan berbagai informasi dan tentu saja musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, karena informasi dan inspirasi.

pertama atau ya yang pertama yang baik saya bagikan malam ini adalah masa liburan sekolah ini identik dengan waktu bermain dan juga beristirahat ya. Namun ternyata pendengar Purple English Course memanfaatkan momentum tersebut dengan menggelar kegiatan pembelajaran yang dikemas secara menyenangkan agar anak-anak tetap aktif belajar tanpa kehilangan nuansa liburan. Kegiatan ini pendengar diikuti puluhan peserta dari berbagai jenjang usia dan berlangsung dalam suasana santai dan penuh semangat. Anak-anak mengikuti proses belajar secara berkelompok di ruang terbuka, didampingi para tutor membawakan materi yang dengan metode interaktif. Tidak hanya belajar bahasa Inggris, peserta juga diajak mengikuti berbagai aktivitas kreatif yang membuat suasana kelas terasa lebih hidup.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melalui kegiatan ini, pendengar Purple English Course berharap masa liburan tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi, menambah teman baru, dan juga memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. Semangat belajar yang tetap terjaga selama liburan diharapkan dapat menjadi bekal positif ketika para siswa kembali memasuki tahun ajaran baru.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sektor perikanan berbasis data yang lebih akurat dan presisi. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan kebijakan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Iqbal, persoalan data merupakan tantangan nasional yang tidak hanya terjadi di sektor kelautan dan perikanan maupun di NTB. Karena itu pemerintah daerah memilih mulai memperbaikan melalui proyek percontohan di tingkat provinsi dengan fokus pada wilayah pengelolaan perikanan 573 dan 713.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup

tentang masih banyaknya keluhan akan tidak adil di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang yang diproduksi oleh RRI Ranai. Selamat mendengarkan.
1: Sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
2: Semangat nyu, manisem begini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada.
1: Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
4: Manisem, ya. Petai ada tak?
1: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Mana pula dia ni? Ramli! Motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni, ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia dah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: ayah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Cuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih punya.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lai.
1: Bisa kan libur. Pai balanjo lah. Siapa? Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astaghfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira. Terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Halo Pusatu Kena Informasi dan Inspirasi. Apakah Anda pendengar penyuka atau pecinta film atau drama Korea? Oke, pendengar, saya berikan satu rekomendasi dan juga informasi sebuah drama Korea ya. Ya, akhir-akhir ini memang menarik banyak perhatian orang, yaitu Teach You a Lesson. Merupakan serial original Netflix yang diadaptasi dari webtoon populer Get School. Drama ini pendengar menghadirkan perpaduan aksi, kritik sosial, dan juga isu pendidikan yang relevan dengan kondisi sekolah modern. Cerita berpusat pada Educational Right Protection Bureau, sebuah lembaga fiktif yang dibentuk untuk melindungi korban dan juga memulihkan ketertiban ketika siswa, guru maupun orang tua melampaui batas. Nah, Hwa Jim bersama timnya turun langsung menangani berbagai kasus perundungan, penyalahgunaan kekuasaan hingga masalah disiplin yang terjadi di lingkungan sekolah.

Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan mimpi menaklukkan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

dalam drama ini pendengar terletak pada keberanian mengangkat persoalan yang jarang dibahas secara gamblang dalam drama sekolah. Teach You a Lesson tidak hanya menyoroti korban perundungan, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana sih sistem pendidikan mampu melindungi peserta didik dan juga tenaga pendidik. Konflik yang dihadirkan terasa intens, diperkuat dengan adegan aksi, pertarungan fisik, dan juga penyelesaian masalah yang tidak biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

dari sekedar drama aksi sekolah. Series ini menghadirkan refleksi tentang perundungan, tanggung jawab orang dewasa, serta pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan adil. Dengan tema yang kuat dan alur yang penuh ketegangan, drama ini layak menjadi tontonan bagi penikmat Korea drama bertema sosial dan pendidikan. Bagaimana dengan Anda pendengar? Apa Anda tertarik untuk menontonnya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: berbagi rindu lewat memori dan lagu. Baik pendengar, kita bertemu kembali di Ruang Rindu malam ini ya, di tanggal 3 Juli 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu malam ini di Ruang Rindu, boleh langsung bergabung di line telepon kami 0812 08 lupa lagi. Ya, halo Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bunda Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Bun.
1: Lagunya lagu apa?
0: Malam ini lagunya lagu Indonesia tahun 80 ke atas, Bunda. Gimana? Iya, kalau untuk lagu di Ruang Rindu sudah disiapkan sama MD-nya. Jadi kita hanya kirim salam ya, Bun. Silakan salam-salamnya Bunda Maya.
1: Apa aja judul lagunya?
0: Lagunya ada Selalu Untuk Selamanya, Salahkan, Dilema. Iya, nanti untuk gua aja ya. Ya Bunda, silakan.
1: Selalu Untuk Selamanya ya.
0: Iya, Bun.
1: Ya, tinggal salam buat dokter di sini.
0: Iya Bunda.
1: Iya.
0: Bunda, Bunda Maya suaranya putus-putus, Bun.
1: Iya. Ada Raja ya. Iya. Ada Yogi. Bapakkan aja. Ada Wisya. Ada Makirnya.
0: Iya Bun. Iya. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara Bunda Maya agak putus-putus tadi ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan 0818-0205-6000-64-6521. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, di pasar ini.
0: Dengan Putri.
2: Oh ya, bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, dengan siapa di mana ini?
2: Ya, dengan Bang Ayah dong.
0: Ya, silakan Pak Ayah. Loh.
2: Ini Bang Ayah mau kirim salam untuk semuanya pencetia RRI. Terus untuk Mbak Kori yang ada di Mataram, yang dengar RRI Mataram, selamat malam. Dan juga untuk Bang Solihin juga selamat malam. Untuk Bang Bijak Suara, selamat malam. Dan untuk Cantik, selamat malam juga. Untuk yang cantik yang lagi penyiar radio, semoga ini banyak ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Pak Ayah. Halo, Ruang Rindu.
3: Bunda Rindu. Putri.
0: Selamat malam Bunda Masnia.
3: Iya. Nyala bulan tuh ya.
0: Silakan Bunda. Iya.
3: Iya. Buat Abang Haji Muzaki yang ada di Karangtelok ya, yang selalu monitor katanya merotes. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya, kemarin dia nelpon pagi. Nggak pernah di calling nggak bilang. Iya, lagi sekali ya. Dan
0: ya,
3: buat Abang Haji Muzaki ya yang ada di Karangtelok, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Mas Yogi juga di sana ya. Mudah-mudahan ya, sehat selalu. Ada Mbak Maya barusan, sehat selalu juga. Abang Ayah juga barusan ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga. Nah, ada Bapak yang ada di Bad and Panda juga, Bapak di sana bersama ini. Mudah-mudahan sehat selalu juga. Terus ada Abang Andi yang ada di Gunung Sari. Terus Pak Muhyiddin juga di KLU. Terus ada ini Abang Haji Sahbudin. Abang Haji Herman juga sehat selalu, Abang Raja, Abang Fajar, terus ada ini Widya bersama suaminya juga, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Mbak Isha yang ada di Gunung Sari juga sehat selalu.
4: Amin.
3: Buat semua-semua ya, Cik ya.
0: Iya, Bunda.
3: Buat hidupnya, Cik. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya, sayang ya.
0: Amin.
3: Lagunya digabung, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Mas Nia. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Lale.
5: Baik, gimana kabarnya, Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Lale, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Seger-buger. Malam dingin.
0: Iya, dingin banget.
5: Panggil.
4: Iya, silakan Mbak Lale.
5: Yang pertama buat Mbakin bahwa di pertandingan di belakang tangan Omar Mahmudi selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Mbak Iin, ada Mbak Iin, ada Mbak Majar, ada Mbak Raja, ada Pak Nurkul, ada Pak Marisa, Pak Bisa Mbakin, Bunda Bunda Siti Hajar, terus ada Mbak Pensa, Pak Hintu, terus orang jasa, terus Pak Ardo, Pak Tahril, Pak Andi Gunung, Pak Hasil, selalu ya buat dipolisi, buat semuanya lagi dari SMPJ sampai terkejali dalam pangkat tabata, buat selalu buat Mbak Putri,
0: buat
5: Mbak Putri selalu juga kesehatan,
0: panjang
5: umur. Semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
5: Dan selalu berada di Allah SWT. Sampun nyusia bersiang Mbak Putri ini masuk kasih hasil rezekinya. Sirang rangkung cuti yang ngebawa semacam pura Agung Alif Nabur ini.
0: Ya.
5: Jadi ngelalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 4 penelpon yang masuk ya. Kita ke lagu dulu, nanti saya menerima telepon Anda kembali.

Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Yang sudah bergabung langsung saja ya. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nama Putri.
0: Iya, Pak Marisa ya?
1: Iya.
0: Iya, silakan Pak Marisa.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Mana nih Putri Bunda Istri Bunda Masnya Bunda Sitiancar Mbak Cahaya hanya Mbak Sinanti Viola Mbak Lili Samarutin Mbak Jaril Mbak Fajar Mbak Kinsu dan Mbak ada Ayu di Manusia Mas Amelia, Din, Mas Lagi, Aja Laik, dari Pak Yada ya.
0: Iya, Pak Marisa.
1: Mas Putri, Tante Sehat.
0: Amin.
1: Cantik, kami akan mendapat kawan yang banyak sekali.
0: Terima kasih, Pak Marisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di belakang Pak Marisa. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Mbak Mauri. Selamat aku, Mbak Putri.
0: Iya. Dengan Mbak Ayu?
2: Dengan Ayu di Kloser, Rambaloko,
0: Enya. Oke, Mbak Ayu, silakan.
2: Iya. Lagunya sudah di ini ya?
0: Iya, sudah disiapkan ya.
2: Iya, saya program untuk kena.
0: Iya.
2: Mbak Putri, salam sehat.
0: Amin.
2: Tadi yang pesan turun itu siapa, Putri?
0: Ada Pak Marisa, Mbak Ayu.
2: Oh iya, Pak Marisa, salam malam buat beliau. Juga buat Pak Oldis ya. Terus ada Bunda Masnya ya. Saya salam semuanya, ada Mbak Maya. Ada Mbak Kim, ada Mbak Ina juga, Mbak Kim nanti. Dan semuanya selalu bergabung di Proser RI Mataram, salam malam semuanya juga. Tak lupa untuk Pak Widya dari Tokyo. Kalau pegawai untuk Viola di Makassar, Viola mungkin lagi jalan-jalan ya biasanya ke bawah-bawah dari Denpasar. Selamat semuanya, Mbak Putri, terima kasih.
0: Iya, Mbak Ayu, sama-sama.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Ayu. Di belakang, Mbak Ayu. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Putri.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini Kinza, Mbak Putri.
0: Mbak Kinza. Ya, silakan Mbak Kinza.
3: Iya, Mbak Putri. Mentari sekarang berubah jadi Putri Rembulan ya.
0: Karena malam ya?
3: Iya, benar-benar. Terus hati banget. Bisa-bisa aja hati itu ternyata ya.
0: Iya, Mbak.
3: Iya, ada salam-salam dulu Mbak
0: Boleh,
3: Putri ya.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Mbak Lale tadi, makasih callingannya. Terus buat Pak Marisa juga. Terus buat Mbak Ayu juga, Mbak Kinanti, Mbak Maya, Bang Fajar, Bang Sahril, Bang Raja, Bunda Aisyah. Belum masuk Bunda Aisyah ya?
0: Belum.
3: Oh iya, Bunda Kartini juga. Terus Bunda Cahaya, Bunda Masniah juga. Terus buat Pak Nur Syah, siapa namanya yang ada Syah-Syahnya itu?
0: Pak Marisa?
3: Iya, ada lagi yang satunya Mbak Putri. Ya, pokoknya itu dah ya.
0: Oke. <Okay. laughs>
3: Terus buat Bang Tenggo juga ya, selamat malam. Terus buat Bang Widi yang di Tokyo juga, salam kenal balik. Ya, udah beberapa hari kirim salam kenal. Terus buat Bang Tenggo juga, selamat malam kalau lagi monitor ya. Buat siapa lagi Mbak ya, buat semuanya aja dah.
0: Oke, okay, Mbak
3: Kinza. Buat Mbak Putri Rembulan, selamat bertugas aja ya, hati-hati kalau pulang ya.
0: Iya Mbak.
3: Iya udah, selamat menikmati dinginnya malam dulu Mbak
0: ya,
3: Putri.
0: Iya benar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kinza. Oke, satu penafan lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bunda aku rindu-rindunya. Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Aisyah.
4: ini setitik rinduku lewat udah RI.
0: Iya Bunda.
4: Kenang masa lalu ku lewat lagu-lagunya.
0: Ya Bun.
4: Lagu apa yang ada, lagunya Aisyah yang kita di sana?
0: Sekarang lagunya ada Saling Setia dari Rita Effendi Bunda.
4: Saling Setia?
0: Ya Saling Setia.
4: Iya itu udah Saling Setia, mudah-mudahan Bunda Saling Setia sama yang itu yang barusan ini tutup api.
0: Iya Bun.
4: Pun begitu. Mau istirahat.
0: Iya.
4: Jalan dulu ini.
0: Boleh silakan.
4: Adinda Kusminza, salam kangen Adinda Kusminza selas keluarga. Ada Kinong, ada Bu Marni, Pak Sekeri, ada Bu Kartini, ada Ilsa, ada Mas Ria, ada juga Kak Hajar Adisaya, ada Pak Jamiludin, Kang Fajar, India bersama suaminya, Kang Rian, Pak Nurkah, Pak Sahril, Pak Masiliah, Yogi, Pak Haji Herman, Elan Dasan Agung atau Mr. Bin. Terus Mas Raja, udah masuk Mas Raja?
0: Belum, Bang Raja belum masuk Bun.
4: Iya, masuk Mas Raja. Acara terus sampai tertayang ya.
0: Iya Bun.
4: Jangan lupa bahagia sahabatku. Ada Mas Jun, ada Mas Andi Gunifari, ada Pak Irfan, ada Pak Udin, ada Arya Taman. Iya, jika itu ada Alvin, Pak Mawihin, Pak Muhyiddin, hari ini nanti Bajang Naik, Pak Sutri, Pak Sutri, Pak Guntur, Pak Purwaya, Imam Kita, Suarisan. Terus ada juga Pak Tinggu, Pak Tony, Ayu barusan ya.
0: Ya.
4: Salam kangen Ayu, Bu Ida, salam sehat, Bu Lika juga salam sehat, Pak Anwar di Surabaya, Pak Krispati, terus siapa lagi sayangku semuanya ya?
0: Iya Bunda.
4: Yang belum disebut campur makin di belakang yang ngoding lagi.
0: Ya.
4: Dari atas meja sahabat RRI mudah-mudahan keadaan sehat selalu sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
4: Sering ide sayang kita dalam bersama keluarga di rumah nanti kita sedang ada di sini.
0: Ya.
4: Dan belajar aktivitas diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga.
0: Amin. Kita
4: pamit, pastor kami hati, selamat. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Bunda Aisyah. Oke, pendengar kita kembali ke lagu ya. Ada angan-angan cinta dari Potret. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

89,1 kanal informasi dan inspirasi. Gerimis mengundang menjadi penutup lagu di ruang rindu malam ini. Tapi pendengar, kami masih akan bersama Anda sampai

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup.

0: Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Pulau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut Anda, mana sih fakta yang paling gila?

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini. Sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio Program 1 RRI Mataram, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

0: Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: dari Italia. Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
2: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung mana nih?
2: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutannya.
0: Iya.
2: Kalau kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya satu sendiri, sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
2: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
2: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabri dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu Pak Caswa.
2: Aku prediksinya, prediksinya 2-0 tapi ngegul masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua ya. Oke.
2: Okay.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
3: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga jaya.
0: Ya ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
3: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
3: Selamat. Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
3: Yang muda. Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
3: Iya, jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
0: Iya.
3: Nah, bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik, Pak Rahman.
3: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
0: Iya, selamat pagi Pak Rahman. Iya, saya selalu ya, Pak Rahman.
3: Salam olahraga,
0: selamat sehat. Jaya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
4: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
4: Kebetulan ini di kota Pak, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
4: Iya di kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
4: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Pak.
0: Untuk?
4: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
4: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung, silakan.
5: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu ada masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Mereka dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Dan itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
7: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat. untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia. Di lini pertahanan mereka saat ini, saudara pendengar, terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi, The Jackson Irvin terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atia. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Tarik sebentar, masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah ke kanan, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Depan tadi ada Imam Masur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Sautar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Muhammad Hani. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah. Terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi. Masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behis tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behis bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Ke depan kepada pemain dengan nomor 22. Tendang langsung. Oh! Hampir saja. Lucas Harrington tadi nampaknya, pemain dengan nomor punggung 25 tadi, yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang, tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir. dari sisi sebelah kiri sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya, ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola, pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Haksur. Balikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Bukan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik. Pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Untung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan, masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir, bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill, pendek saja kepada rekannya, balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya akan dikirimkan umpan crossing, namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fati tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Ada Imam Asur di depan. Balikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fati. Sebelah kanan kepada Imam Haksur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia, Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Imam Haksur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola. Kali ini Muhammad Salah. Berikan kepada Imam Haksur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fati. Alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fati. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Masih Hani. Pindahkan lagi kepada Fatih. Masih mencari rekannya. Maksudnya tadi kirim umpan terobosan, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Jackson Irvin menguasai bola. Oh, mas, terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya yang melakukan, upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin main dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini dipindahkan ke sebelah kanan, ada Jordan Bos. Masih Jordan Bos, otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Cercati, kepada Hari Sotar. Kembalikan kepada Alessandro Cercati. Umpan ke depan tadi maksudnya membentur, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20 Christian Folpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir, sudah dilakukan kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya, ada Hamdi Pati tadi, masih coba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus, masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan back. Tendangan langsung Emma Mansour, masih membentur, sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Irgan Muantolo sih, sebagai gol! Gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti, berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi.
5: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah. Dan kita patut mengapresiasi Asor yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia, dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua, dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
7: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan backheel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah benar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
5: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkaci. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Terhan kaki kiri, masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sober.
8: Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir. Dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini para pemain dari Australia, sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan kali ini, berbahaya kali ini, diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato, dihadang satu pemain dari Mesir. Bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini, Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir, dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir. Marvin Atia umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masuk kotak penalti pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Hari Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Hari Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Lorong lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jatuh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobel dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia Patrick Beach. Kali ini dari belakang Hari Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circati, umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington. Masih kali ini Lucas Harrington giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill, dorong kepada Jackson Irvin yang memang pemain paling stylish di Australia ini. Meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola, dorong lagi kepada Irwin kali ini, Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos. Terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini, corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Muhammad Salah tadi, dari kiri kali ini Karim Hafiz, coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andi Fatih dorong ke sebelah kanan, masih kali ini Herman Asher tahan bola sejenak. Asher pencetak gol di babak pertama tadi, giring bola sejenak menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia. Alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi, didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir alihkan ke sebelah kanan kepada Ashur. Ashur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Hanif Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim. Masih terus para pemain dari Mesir dari sebelah kanan kali ini. Emam Ashur balikan lagi kali ini, memasuki menit ke-20. Masih terus menilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia. Coba keluar kali ini dari tengah kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan ke depan, jadi masuk satu pemain Mesir, ada lari berbahaya, telaga ke kiri Muhammad Zaki, tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan, alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak, ke tengah lagi kepada Harry Sotter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato, umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri. Kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic kali ini, masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin, masih kali ini Australia kepada Harry Sotter, kapten kesebelasan, dorong lagi ke depan kali ini Volpato, umpan tadi dimaksudnya ke sebelah kiri. Kali ini berbahaya Aziz umpan ke kotak penalti, tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala plontosnya ini, Aziz Behic, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang empat pemain saling berpelukan, berikan himbauan, sudah dilakukan Volpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya dan memasuki menit ke-22. Wasit

0: juga Jordan Bos, walaupun hasilnya masih melenceng, namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan, dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big, seperti pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi, bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif, karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
1: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya, dari beberapa tadi pergerakan Matt Calve dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Tavani.
0: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol, karena kita tahu pergerakannya meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik, sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calve itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
1: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
0: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola, namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut, yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
1: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan. Tendangan gawang saja masih menit 25, saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang. Kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak. Kali ini Yasser Ibrahim back pass lagi, Mustafa Sober kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung tiga pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter. Di back pass lagi, kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi. Maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki, tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat. Lari ke belakang kali kepada kiper dari Australia, Patrick Beach, yang mengenakan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir, yakni Imam Ashur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz. Angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan itu juga adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Matt Calve, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi Matt Calve, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani. Memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Ashur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia. Dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri, Karim Hafiz. Kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama lagi kembali.

0: bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasuk adalah Jaki, dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia. Agak sedikit kebingungan kali ini dari sebelah kanan Eman Asyur, back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini melewati garis tengah, yang dituju adalah Asyur. Asyur tadi maksudnya duel dengan Ajis, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia, hanya lemparan ke dalam saja oleh Ajis. Ajis diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini. Ajis dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill, ke depan lagi yang masuk tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir, sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir, back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju oleh Jaki, terlepas kali ini ataupun tadi Omar Mamos, sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda, 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali, karena duel tadi dikalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan Omar ataupun Eman Asyur. Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan, back pass lagi kepada Hani Fatih kali ini, bagi kepada Yasser Ibrahim ke sebelah kiri. Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini dicuri oleh para pemain Australia, coba kepada Iran Guda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disliding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi, apakah salah posisi, karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir, dan kita nantikan. Sejauh ini kalau melihat Bung Tovani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
1: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Senpi.
0: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali. Hani akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar, sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya, tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas, tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali tadi. yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi sklemit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fatih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi kepada Muhammad Salah tadi maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Cirkati. Kali ini Cirkati masih menahan sejenak bola melihat pergerakan dari kawan-kawannya. Kali ini justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill, mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini dihadang satu pemain yang dihani dari Mesir. Umpan kaki kiri melambung kali ini melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan Bos kembalikan ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi, Volpato. Sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia kembali. Kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia. Akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circiati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Romy Darwis. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi sklemit, bola masih di atas, berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Irat Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik sayang sekali dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah, tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
2: Ya baik saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Pindahkan kali ini ke tengah. Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus. Tarik ke belakang kepada Marwan Atia. Terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia. Tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Estori Irang Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan saudara pendengar, kali ini Imam Asyur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor 20 Christian Polpato. Sayang sekali dilanggar tadi Polpato nampaknya oleh Karim Hafiz tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Polpato, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi Oh, Volpato sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola disundul saja. Disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir. Jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah. Namun bola lebih dekat kepada Aziz Behits tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Behits. Kembalikan kepada Behits. Masih mencari rekannya Behits. Masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos. Tengah kepada Jack Irvine, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Endek kepada Hari Sotar, tendakan ke sebelah kanan kepada Cipcati. Masih Cipcati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, kembalikan kepada Mustafa Sober. Pendek saja kepada Marwan Atia. Masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi. Tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri. Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim. Umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia. Umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asyur tadi. Terjatuh Imam Asyur. Masih memegang wajahnya tadi Imam Asyur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asyur, terkena tangan dari Jordan Bos. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, menjadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah. Ada Imam Asyur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia. Beri istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Asyur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Siap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih. Kirimkan umpan lambung, disundul saja bola kembali. Terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Tadi umpan kepada Aziz Bates, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Bates. Lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvine, kembalikan kepada Bates. Belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington. Tendang bola ke tengah. Umpan terobosan tadi kepada Iran Tunda, namun dicuri. Terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri. Terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Iran Tunda tadi. Bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim. Masih menerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Muhammad Hani. sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan ditunggu tadi Mustafa Ziko. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Ari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington. Kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi. Tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan. Berhasil dicuri tadi. Perebutan bola. Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir, namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Asyur, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola. Depan dorong bola kepada Karim. Kembalikan kepada Marmus. Alirkan ke tengah kepada Atia. Kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi. Disundul oleh Muhammad Salah. Namun masih lemah tadi sundulannya, karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bass dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka. Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato. Masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir, Hossam Hassan tadi, melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing. Lambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran. Kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing. Di sana terjadi duel bola udara. Masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia. karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati, cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi. Jauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bosch masih menguasai bola. Menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Mohamed Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behic. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bu.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Ya, mereka melihat beberapa ruang yang tadi barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif. Namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan, walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki. Mereka mulai rapat dalam bertahan, walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia, walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
3: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan bekel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen bola bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir yang begitu pula merepotkan Australia. Namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
3: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
4: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap sekali melebar, karena kita tahu Cirsati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif, walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
3: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
4: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan, karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat menang 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
3: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
4: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul, karena setelah gol 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
3: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
4: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi, karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum jadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
3: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
4: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
3: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Taufani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung, oh hampir saja saudara pendengar tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trelin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, bersiap-siap Christian Colpatto, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sauter, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola, menjauhi kotak penalti dari Australia. Terjadi duel-duel bola jarak. Ada Jacken Pin, masih kirimkan umpan lambung. Ada Haris Sauter di sana. Oh, sayang sekali. Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih terletak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada, sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh, nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali. Hani telah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf, sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Baliknya Mesir juga langsung gebrak di babak yang kedua ini, namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir, jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober lakukan tendangan gawang, pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates. Langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar. Kali ini menguasai bola. Masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington. Depan kepada Aziz Behic tadi. Masih Aziz Behic menguasai bola. Kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circiati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi, kepada Polpato. Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola, memasuki kotak penalti dari Mesir. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi umpan crossing dari sisi sebelah kanan, ada Aziz Bait, namun belum menemui sasaran. Disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka, ada Mohamed Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behic, maksudnya kirimkan umpan ke belakang, namun membungkir Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circiati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia, direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Aziz Behic kirimkan umpan crossing tadi, namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Behic meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Behic kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi, jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir, tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke-54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Gol! Nampaknya Hari Sotar, pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan
2: tinggi badannya mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neal tadi dengan sundulannya mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Haris Rotar ini?
3: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada imitasi terkena pemain Mesir.
1: Mas, kita nantikan.
3: Oh iya.
1: Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Haris Rotar yang gol.
3: Oh iya. Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir, berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim bukan harinya.
1: Oh, nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
3: Oh, Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja saudara pendengar pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Emam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini, bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih, Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi, alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola, tengah kepada Emma Masur, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi, kepada Muhammad Salah, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karen tadi, berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack, berikan kepada Jack Irvin, pindahkan ke sebelah kanan, kirim umpan crossing ke depan, ada Iran Nestori Iran Kunda. Dipetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan umpan kepada pemain bertahan dari Mesir, tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emma Masur kali ini, Emma Masur berikan kepada Muhammad Salah, Muhammad Salah masih menguasai bola, Muhammad Salah tenang. Oh, maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan, namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini coba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi menguasai bola, balikan kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Karim Hafez, tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola, terjatuh Iran Kunda. Menyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda, namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan, meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik, namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Terjatuh, Iran tunda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Ada Jack Irvin tadi, namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill. Masih O'Neill, lagi-lagi kirimkan umpan crossing. Disapu lagi, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Ada Lucas Hernandez. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola. Tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hadi Sotar. Hadi Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola. Masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda. Otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola mentah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke 61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama, di mana gol Mesir dicetak oleh Emam Asur dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
3: Ya, game

Para pemain dari tim Mesir kali ini, Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikkan lagi bola kali ini kepada Rabia. Rabia dari belakang kembali lagi kali ini kepada Tia. Tia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz. Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi, umpan lagi ke sebelah kanan. Tujuh adalah pemain lainnya, ini Yasser Ibrahim ke sebelah lagi kanan. Kali ini Asyur lolos dari kotak penalti. Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia. Geser lagi ke sebelah kanan tadi, pemain yang baru masuk Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington. Harrington back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka, yaitu Peter Beach. Umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Wow, ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Kieran Kunda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir. Kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hasan Hasan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia. Geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma ke depan yang masuk dalam Kieran Kunda. Balik lagi kali ini bolanya ke pertahanan dari Australia. Cirsyati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, yaitu Matt Caulfield, yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini. Dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia. Kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asyur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini. Hati dari tengah Asyur coba kali itu tadi diarahkan kepada Muhammad Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir dari sebelah kiri. Kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti yang tuju adalah Marmos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia. Kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia, dorong lagi kali ini masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur. Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Zico, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Husam.

0: Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hosan Hasan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi, bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan. Dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrason Dick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih, Bung Tovani, kalau melihat?
1: Ya, saya melihat pelatih Hosam Hasan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergerak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hisham Hasan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fati yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hosam Hasan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
0: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
1: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik. Bahkan mereka bisa menciptakan gol penyamak duluan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol berdiri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan sebelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola, yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyamak kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri.
0: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tovani?
1: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
0: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan. Sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang. Kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke Davol Pato, ataupun pemain lainnya Kai Trewin tadi ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Diambilkan kepada Davol Pato, masihkan Davol Pato dari sebelah kanan, melihat Luke dia balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran. Umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir. Jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan, dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir, pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia geser ke sebelah. sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani kali ini. Masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasim Hasan. Lihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini. Bidang pertandingan, pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz tahan dada. Baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani, tahan dada juga baik kali ini. Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Polvato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 Dene Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir, alihkan ke depan, ini masuk kali ini dari tengah. Pemain nomor 10 tadi, Hattrick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington, masih kali ini Harrington. Lari-lari kali ini lewat tiga di setengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang, Sir Sati tadi umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia, alihkan ke depan, yang masuk adalah Toure, berduel tadi maksudnya, diambil oleh para pemain dari Australia, jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill kali ini hampir tadi kepada Toure, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya, mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia. Masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, dekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini, Harrington ke tengah, umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin, masih kali ini Triwin, back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin, ke depan kepada Irvin kali ini mencoba melewati Arabia tadi, Tarsi Irwin, dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi, Irvin kali ini, masih kali ini Irvin, dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir, memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih, Harrington, masih kan nih Harrington, ke sebelah Sotar lagi kali ini, para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi, masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, tujuh adalah Harrington, lewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi, Circhati yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali dikontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendang kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Cirtati tadi, Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin, Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi, justru kali ini Irvin, lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya, Kai Trewin tadi coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Cirkati kali ini, masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal, bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini, masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia, back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah, yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Tovani, sejauh ini menit 78, apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
2: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal, beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
0: Bahkan satu pemain Trezeguet juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini, tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya, baik sobat pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara, ada Jack Elvin, tendangan langsung yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar, mampu dipetik di udara tadi, sundulan dari Hari Sotar tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi, belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan, dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Hari Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir Rami Rabia dan sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh sahabat Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Imam Asur, masih Imam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk, Mahmud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Imam Asur, Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki kotak penalti dari Australia, masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola sapu tadi. Upaya dari Mahmud Trezeguet tadi disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru sudah benar karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neill tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neill kepada Aziz David tadi. Lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi. Masih bermain-main di barisan pertahanan. Main dengan nomor punggung 4. Pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi. Maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah. Namun berhasil dicuri kali ini Aziz Bey. Oh, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat. Bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet. Masih Mahmud Trezeguet. Depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur. Masih Imam Asyur mencari rekannya. Tahan bola sejenak Imam Asyur. Pindahkan pendek saja kepada Rami. Masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus. Masih Omar Marmus. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia. Tengah kepada Imam Asyur. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani. Masih bola pendek kepada Hasan. Hasan Hussein tadi. Masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali. Oh, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi. Berhasil dicuri tadi, hampir saja. Namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasan. Masih Hasan Hasan, kirimkan umpan kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir, ada Omar Manos, Imam Asyur maksud kami, pindahkan langsung kepada Hasan Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan, menjauh dari kotak penalti dari Australia, lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasir Ibrahim, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan, masih Hasan Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, kirimkan umpan melambung tadi, Mahmud tadi, tidak akurat tadi, sundulannya mampu diputus tadi serangan, kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan, ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan, Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir, kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah, pemain ataupun kapten kesebelasan Australia, pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin, masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, oh masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia memasuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua. Sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri. pasir akan dilakukan oleh Ajin Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Ajin Rustik, masih Ajin berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Rustik kirimkan umpan crossing, ada hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Tezera tadi meniupkan peluit. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan. Tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini coba membangun serangan lagi dari tengah. Emam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasem Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasem terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasem Hasan terjatuh. Menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Bates, kiper dari Australia. Tendangan gawang, sudah mundur 3-4 langkah ke belakang. Sudah dilakukan dengan kaki kirinya, lambung tinggi bola datangnya. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Rezeguet, ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Emam Asyur, ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami. Ke sebelah kiri kali ini ya, Mahmud pindahkan kepada Atia, pindahkan lagi pendek kepada Emam Masyur. Sebelah kanan ada Hani di sana, pendek saja kepada Hasem Hasan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Masyur, Yasir Ibrahim, Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah benar di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan, pendek saja kepada Marwan Atia, kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Hasem Hasan, kirimkan umpan lambung, disapu saja ataupun diamankan bola, ditendang jauh ke depan oleh Ajin Rustik tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lagi-lagi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek Marwan Atia, masih menguasai bola, pindahkan ke tengah kali ini Hani menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasem Hasan, otak-atik dia, masih Hasem Hasan, kirimkan umpan lambung, hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola, lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia, kali ini mencoba membangun serangan. Emam Asyur pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Hani Hendrik kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi. Bola jatuh di kaki Muhammad Torre tadi. Kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Torre, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah. Memberikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar. Terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia. Kembali jatuh di kaki Muhammad Salah. Berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah. Kirimkan umpan crossing, disundul saja. Hampir saja umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan Omar Marmus. Sudah dilakukan, melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah. Tendangan sudut, Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats. Tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober. Langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emma Masur. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus. Masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmud Rezeki. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asyur. Masih Emam Asyur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung. Oh, masih membentur kaki Jack Irvin. Lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Muhammad Salah kepada Muhammad Tani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola, sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih otak-atik, dia mencoba melewati dua pemain dari Australia. Pindahkan ke tengah kepada Emam Asyur. Masih mencari rekannya Emam Asyur. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah mendekati kotak penalti. Muhammad Salah mengotak-atik bola, dia memasuki kotak penalti. Tendang langsung, hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Segura meniupkan fluid tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabi. Silahkan.
4: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit panjangan waktu. Seru sekali Bung Taufani, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
5: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir selalu mendapatkan angin segar, terus menebar angin nyaman. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan salah. Setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti, akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
4: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan, atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol?
5: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir, yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmus yang gagal menjadi gol. Namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki-kaki, yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui gol bunuh diri tadi Hani.
4: Iya, gol bunuh diri oleh Muhammad Hani, bukan dari penyerang Australia. Ini siapa yang Anda kira ya? Si ini ya?
5: Sotar
4: ya. Namun ternyata mengenai pemain Mesir. Dan terjadi pergantian ini di kubu Australia, di mana Kai Trewin masuk pada menit ke-45 tadi di awal babak kedua, Ajdin Rustic dan Mohamed Toure. Anda melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih Australia Popovic ini mengejutkan, atau memang itu yang menjadi kunci di balik keberhasilan Australia membalikkan keadaan di babak kedua, atau seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
5: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua dimulai ada satu pergantian, Trewin masuk, namun itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Iran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Toure sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
4: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet dan Hossam Abdel Maguet. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, pilihan strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
5: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua, dan pergantian saya rasa cukup terlambat karena dua pergantian yang dilakukan itu setelah Australia menyamakan kedudukan. Pergantian dimaksudkan, kita tahu Zico dan Fati dikeluarkan digantikan Hasan dan Abdel Maguet untuk menstabilkan permainan, di mana mereka adalah penyerang dan pemain bertahan. Namun saya lihat pergantian baru terlihat efektif di akhir-akhir babak kedua, di mana Hussein Hasan banyak melakukan pergerakan serangan di sisi kanan, walaupun belum terjadinya gol. Sementara itu satu pergantian lainnya di menit ke-80 di mana masuknya Trezeguet, saya rasa cukup efektif, walaupun sejatinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera, karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia, walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
4: Baik, kick off babak kedua sudah berbunyi. Kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Henpi. Silakan.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai, dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir Kali ini kita nantikan tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, penomor punggung 15 dari Australia. Bahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartukah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain ataupun tadi yang terjatuh, pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya, hanya menipu umpan ke dalam kawasan penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain back ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Rabail, cocor saja oleh Rabia tadi sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet, kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir dari belakang. Pemain nomor 2 tadi coba alirkan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir dari tengah lagi kepada Hasim Hasan, alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, back pass lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur, masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah. Para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main. Lagi-lagi para pemain dari tim Mesir tadi, Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Hasim Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Australia. Umar Gautam penalti kali ini, jatuh ke kaki masalah tadi, tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Petik Bridge yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Beach, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia, alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi, atau Torre, bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran tetapi aware mobil tadi, kita nantikan ataupun tadi Torre menghadang pergerakan dari Asyur yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk, Hasim Abdul Maghid, ke tengah lagi kepada Hasim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asyur, masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia, umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir, masih dari tengah bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya, cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini, kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan, coba lagi, masih para pemain dari tim Australia dari belakang, kembali pemain-pemain Australia merangsek ke depan kali ini, berduel tadi dari belakang Omar Masmus, tapi kali ini ke belakang kembali pada Kai Trewin, kali ini Kai Trewin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cilkati, tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah, kali ini Asyur geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo, kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia, geser lagi kepada Hani balik lagi kepada Hasan, coba lagi digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah back pass lagi kali ini kepada Atia. Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir, tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Evin kembali, dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari tim Mesir. Tadi sliding-an tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Pauli ini terjatuh tadi. Bahaya tadi sliding-an yang dilakukan oleh satu pemain ini, Rabia terhadap Irvin. Masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini dari tengah pemain Australia kembali kali ini. Masih para pemain mereka dari belakang, Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin. Back pass kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Muhammad Salah kali ini ke tengah lagi oleh pemain Australia. Dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, tolong Ocon tadi, kali ini kepada Ajis. Ajis kemudian kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, disergap tadi, bahal hasil mau keluar tadi. Ocon kali ini ke depan, yang itu jalan Torre, masih ke top penalti, Torre masih, kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penyerangan ataupun Ajis tadi, dihadang bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani, bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kanan. Kali ini Asyar kuasai bola kali ini Mesir, coba lagi dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada back Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Atia, pindahkan lagi ke tengah kepada Emam Asur, kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Majid tadi. Hossam pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri, Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, berikan lagi umpan kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Mahmud Trezeguet, masih ataupun Hasim Hasan kali ini menguasai bola, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir, depan kepada Hani, kembalikan kepada Hasim Hasan, tengah pendek saja kepada Emam Asur, tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Majid, pindahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Rami Rabia, alirkan bola kali ini ke sebelah kanan, berikan lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti dari Australia, Hasim Hasan kirimkan umpan melambung, umpan tarik melambung yang tidak akurat karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia, memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama. Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Emam Asyur kirim umpan ke depan, di sana ada Mahmud Trezeguet mendekati kotak penalti dari Australia, berbahaya memang Mahmud Asyur, Trezeguet tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan. Kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3, pindahkan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, otak atik dia Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat belakang kepada Hani, kirimkan umpan crossing, tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi, cukup tinggi tadi umpan dari Hani tadi, crossing, lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia, ada Kai Trewin yang sudah memegang bola, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia. Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvine, namun berhasil dicuri kali ini. Ada MM Asur, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia. Namun nampaknya wasit Tehera, Gustavo Tehera meniupkan peluit karena MM Asur tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mabil tadi. Pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi sudah dilakukan. Marwan Atia pada Hani, pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak-atik dia. Ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani, mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya. Namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates pada Sotar. Alessandro Cipciati kali ini menguasai bola. Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan. Kai Trevin tadi di umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi. Penguasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini Mahmoud Trezeguet langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia. Pindahkan bola ke kanan kepada Yasser Ibrahim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan kali ini. Masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet. Balikan kepada Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani. Pada Emma Masur ke tengah. Masih Emma Masur, tendang langsung. Emma Masur tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang, bersiap-siap. Patrick Bates lakukan tendangan gawang. Sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24 kali ini menguasai bola. Ajin Rustic, masih Ajin Rustic. Paul Okon Angster, Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Alessandro Circiati kali ini. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil, namun cukup deras tadi umpannya sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi ke sebelah kanan kepada Hani. Pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Tengah kepada Emam Asur. Masih mencari rekannya Emam Asur. Tengah kepada Hossam Abdel Maguid. Pindahkan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hossam. Hossam kepada Yasser Ibrahim. Depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Bates tadi. Namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Bates. Dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Bates tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi. Dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105, detik-detik akhir tambahan waktu babak yang pertama. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okon Angster lakukan tendangan bebas. Apakah yang dituju? Masih mencari rekannya nampaknya Awer Mabil tadi. Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama, dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, di mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Emam Asyur, dan gol penyamak kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama, akan kami... Oh ya, baik, untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini, kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi?
5: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hosamasen, saling mengambil resiko. Perjudian dilakukan dengan langsung bermain terbuka, sama-sama tampil menyerang. Namun cukup disayangkan serangan yang dilancarkan oleh kedua pemain cukup sporadis, seolah tidak ada pola di sana. Jadi seakan-akan pemain asal nyerang sehingga masih sulit untuk menciptakan gol. Di sini saya melihat Mesir bisa sedikit lebih mendominasi, namun sangat disayangkan keberadaan Mo Salah yang kita tahu punya kemampuan individu sangat baik masih belum bisa dimaksimalkan oleh Mesir. Sosoknya masih sangat minim mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sejauh ini baru satu peluang yang dimiliki oleh Mo Salah di dalam kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik,
6: termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamza Abdel Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
5: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamza Abdel Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
6: Iya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya, tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Abjiz. Abjiz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal, doanya mendorong bola saja ke gawang. Patah lagi sekali ini umpan, ataupun maksud kami adalah peluang yang dilakukan oleh Australia. Masih belum berubah skor 1-1 bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir, maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita akan nantikan apakah akan ada gol kembali dramatis di detik-detik akhir ataupun menit-menit setan kali ini. Dari belakang kembali kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri tadi Asyur kali ini berbahaya. Kali ini para pemain dari Mesir lolos. Coba tadi kali ini Hamza Abdelkarim, sayang sekali pergerakan pertamanya justru berbuah pelanggaran bagi tadi Australia setelah mendorong umpan tadi dari dilakukan oleh Trezeguet terhadap Abdelkarim, membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan kali ini cepat dari sebelah kanan. Lagi-lagi para pemain Australia cirkati umpan ke depan, yang dimaksud adalah Torre. Kali ini berbahaya Torre masuki kotak penalti. Kita nantikan, tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet, ke kanan dari kepada Muhammad Salah, terbentur lagi para pemain Australia, jatuh lagi kepada penguasaan dari Mesir sayang sekali umpan dilakukan oleh Atia tadi tidak menemukan teman di depan sehingga dapat diamankan oleh Patrick Beach tadi. Dari kanan lagi kali ini Australia umpan lambung ke depannya tujuan Tore apakah masuk ke dalam kotak penalti, kita nantikan. Umpan lagi tapi terlalu deras bahkan melambung tidak menemui kawan, hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan menit 107. Kita nantikan skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini dikuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Atia Muhammad Salah ataupun Abdul Karim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran, wasit agak sedikit telat tadi.

0: ada Patrick Bates yang dengan santai saja menahan bola tadi. Oh, terkena terlebih dahulu atau deflektif tadi kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri. Berbahaya Ajis, Ajis bisa menguasai bola. Bahaya kali ini, coba memasuki kotak penalti. Mengatasi satu pemain Mesir, dorong ke tengah kembali pada pemain. Oh, hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti. Tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah kembali di jegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington. Maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih 1, Mesir masih 1. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir. Babia kali ini geser ke sebelah kanan. Hani, masih Hani santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi dorong ke sebelah kanan kepada Hasan. Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya, didekati satu pemain dari Mesir, agak sedikit menaik kecepatan. Hasan tadi coba diumpan ke depan, tapi sayang sekali kembali membentur tadi dari back Australia. Lemparan ke dalam saja, dan justru apakah yang terjadi? Akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia. Atia kali ini kontrol bola, back pass lagi ke belakang jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim, ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdel Majid. Umpan lagi kali ini masih Abdel, kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini bola. Bola coba terus dengan kaki kirinya, alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil. Ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini. Dari tengah kembali ke tengah, masih hati berbahaya kali ini tadi pemain Mesir. Bola kali ini di heading lagi, tapi jatuh kepada Rabia. Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Awer Mabil. Kali Australia tadi mencoba membangun serangan, tetapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asher kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet ataupun Asher kali ini alihkan ke sebelah kanan. Mohamed Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asher lagi, tendangan kaki kiri ya. Oh, hampir saja tadi kalau tidak ada Sotar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Mohamed Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini. Kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, pelanggar sundulan kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir. Balik lagi kepada Mohamed Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia. Masih Mohamed Salah, coba dorong kepada Hasan, berbahaya, dorong kotak penalti. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan tendangan sudut Mohamed Salah kepada Atia, berdorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah, dan hingga memasuki menit 112 skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, baik sudah mendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 10, Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Mohamed Salah, masih Mohamed Salah, Mohamed Salah tiga, tendang langsung. Oh, Mohamed Salah tadi tendangan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer

0: Mabil tadi menguasai bola, masih awer Mabil, kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kircati, pendek saja kepada Kapten Hari Sotar, tengah kepada Ajin Rustik, lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington, berikan kepada kiper Patrick Bes, tendang langsung ke depan, kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Kircati, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi, masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Mohamed Salah hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Tidak akurat tadi umpan, kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Hemam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan, masih Hasim Hasan, hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja mendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap main Mesir sudah dilakukan, belakang kepada Marwan Atia, balikan kepada Mohamed Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Mohamed Salah, masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali bentur tadi pemain dari Australia, tendangan dari Mohamed Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Atia kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atia, ada Mahmoud Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Maghwit, tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan, kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Mohamed Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Mohamed Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendang langsung. Masih membentur tadi, masih membentur punggung dari Mohamed Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi, lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir? Sudah dilakukan Alessandro Kircati, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas dari Mesir kali ini. Omar ataupun Emam Asur tadi mencoba menyambut umpan dari Mohamed Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan, mau nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi nampaknya kiper dari Australia Patrick Bes ditarik keluar digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Pemain ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bola jatuh di kaki Aziz Bey, masih Aziz Bey pada Muhammad Torre, terjatuh Aziz Bey, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi. Nampaknya Muhammad Torre tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi Yasir Ibrahim. Dapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Muhammad Torre. Yasir Ibrahim, main yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Tampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar. Pemain dengan nomor punggung 19 Marwan Atia, masuk pemain dengan nomor punggung 21 Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan, ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Mampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada 2 pemain yakni Yasir Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Muhammad Torre tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time, dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabir. Silakan,
1: Bung. Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengki ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata, dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Tomani?
2: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan seolah-olah memang ini hasil yang adil, karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia, sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil, dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matthew Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun, yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sebentar dari kubu Mesir, sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Opa Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di squad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Jose Mason nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
3: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Tovani biasanya.
2: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang awal. Begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua, namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Ova Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
3: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase, kiper Mesir lebih unggul sepertiga, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya. Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti, dan tadi ada 50-an kali kebobolan, dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Memang babak penalti ini sangat sulit pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya Bung Tovan, yang lebih jadi pembeda, Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir? Mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya, ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
2: Belum, nanti akan diumumkan setiap giliran penendang. Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang, ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya. Mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan, selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, si penendang, akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga arah mana yang akan dipilihnya.
3: Baik, Bung Tovani akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Hari Sotar. Silakan teman-teman Eric dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
4: Ya, Dexter langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendang dengan M. Sobat pemain Leicester City ini. Dagdik Deser, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung. Jauh, jauh, jauh ya. yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tovani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tovani.
2: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya. Dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Suter yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
0: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap. Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmoud Saber tadi.
4: Yeah. Unggul
0: Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
4: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia tendangan kaki kanan? Oh, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
0: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas. Tendangan 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. Konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang. Siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabia, dan gol! Masuk. Tendangan Rami Rabia tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri. Sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
4: Iya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil. Tendangan kaki kanan menyusur tanah, guri. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan. Tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
0: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris, Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matthew Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sideward, minta untuk mundur oleh wasit Gustavo Teixeira. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang Mohamed Salah. Konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! gol. Masuk, masuk, masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
4: Panenka tadi dilakukan oleh Mohamed Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia? Karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington, pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribo, mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini, kita nantikan tahan napas sedap, tendangan kaki kanan. Maka Mersir bisa dipastikan lolos ke 16 besar karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
0: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maghrib jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maghrib mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maghrib, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi. Sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Hossam Abdel Maghrib. Konsentrasi Hossam, masih Hossam. Dan gol! Hossam Abdel Maghrib, tendangan yang menyusur kanannya tadi mampu menipu pergerakan Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol, sementara 4 penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
1: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda, 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tosasan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
2: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi, di babak penyisihan tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana, seperti yang saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti, dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan, bukan karena faktor kiper sendiri, tapi tendangannya yang mengarah, tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Suter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
3: Iya. Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya, Bung Taufani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk menendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan dan banyak yang menolak. Ya, banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan yang melihat fenomena itu?
2: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Ya. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana.
3: Iya.
2: Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga terutama yang sudah lolos ke babak knockout melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam latihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berakhir menjadi gol. Yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
3: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmoud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Taufani?
2: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
3: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya, bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sutter sebagai penendang pertama tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
2: Ya, tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sutter gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada raut kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sutter merupakan kapten kedua karena utamanya Matthew Ryan, seorang penjaga gawang. Dan Sutter sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang melambung.
3: Biasa clearance ya.
2: Biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
3: Oke, baik Bung Taufani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya, katakanlah yang terdekat melawan, bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
2: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan sejarah bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
3: Apapun itu, nasib kedepannya Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah, dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung. Mereka kalah terhormat begitu, Bung.
2: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
3: Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tovani, terima kasih sudah bersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tovani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga aja ya.
3: Dan
5: peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai, namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Anda bersama saya Dian Mustafa dan juga ada operator, ada Bung Imam, yang akan melanjutkan merangkai acara di pagi hari ini pendengar ya, di hari Sabtu 4 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Iya pendengar, kami awali dengan kita bersama di Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Insyaallah nanti akan kita ikuti sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Dan baiklah, kami akan mengajak Anda langsung untuk bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat subuh. Kami menuju Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

تعرف نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر.

وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق

ولا يعجبني ولا اللهم الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.

0: Mari jangan sebelum kita mulai kajian kita duduk lebih mendekat dan merapat untuk kesempurnaan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muqarram, Fatan Guru, bagi yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mahsud subuh Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah bersama menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita melanjutkan niat iktikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama Al-Muqarram Profesor Dr. Kyai Haji Miftahul Huda MA, yang akan melanjutkan kajian sebelumnya masih pada surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 pada ayat 7 sampai dengan 8. Sekali lagi, mari jemaah dan pendengar bisa membuka Al-Qur'annya di Quran surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 pada ayat 7 sampai dengan 8. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruq jam 6 lewat 28 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari bersama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Qur'an, jadi silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, madinil abdillah, wa'umma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sallim wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kesekian kalinya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk terus mendekatkan jiwa, pikiran, tutur kata dan perbuatan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Kita berharap agar Allah terus mencerahkan jiwa kita, sehingga biarkan Al-Qur'an mengatur hidup kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, surat Al-Ahqaf yang kita baca ini adalah bagian dari surat Makkiyah. Sebelum kita lanjut dengan ayat-ayat yang akan kita baca nanti, saya berikan cerita sedikit tentang ayat sebelumnya. Pada ayat yang sudah kita baca, di sana disebutkan bahwa atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu menantang orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah pohon, menyembah berhala atau patung, dan menyembah yang lain-lain. Apa yang disampaikan di sana? Coba, yang kamu sembah itu sudah menciptakan apa? Qul araitum madad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa sih yang sudah diciptakan oleh patung-patung kamu itu? Apakah patung itulah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan pohon? Enggak juga kan? Am lahum syirkun fis samawat, atau udah deh enggak usah menciptakan semuanya, menciptakan sedikit saja. Apa sih sumbangan dari Tuhan kamu itu dalam menciptakan alam? Bahkan menciptakan seekor nyamuk aja enggak pernah. Jadi seperti kemudian yang ketiga juga, apakah patung-patung itu telah memberikan kitab suci kepada kamu, memberikan ajaran-ajaran kepada kamu? Enggak juga kan. Aruni madza khalaqu min ardi am lahum syirkun samawa. Kemudian itu nabi kita min qablihi. Jadi di situ ditantang seperti itu. Tentu saja mereka enggak bisa. Nanti baru akan kita lihat bagaimana sih respon orang-orang yang ketika ditantang dengan hal seperti itu dan mereka enggak bisa juga. Nah, itulah konteksnya ayat yang akan kita baca. Nanti sekalian tambah satu ayat lagi Mas ya. Karena itu kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir itu sampai ayat 9. Jadi tolong bacakan ayat 7 sampai 9. Iya, iya.
0: Mari jemaah kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: وَإِذَا تُتْلَى dan ketika dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna ayat-ayat kami bayyinatin yang begitu jelas. Qala alladzina kafaru orang-orang kafir itu pada bilang lil haqqi kepada kebenaran maksudnya rasul yang benar. Hadza sihr mubin. Hadza ayat-ayat Quran ini sihrun adalah sihir semacam-macam mantra-mantra sihir mubinun yang jelas. Kemudian ya, sebelum makuntu bid'an am yakuluna apakah mereka mengatakan iftarahu Muhammad telah membuat-buat. Jadi mereka bilang Muhammad itu bikin-bikin aja. Kul katakan Muhammad ini iftarahu kalau kamu, kalau kami, kalau aku sengaja membuat-buat bala tamlikuna maka kalian tidak akan mampu menguasai li kepadaku syai'a sedikit pun. Huwa dia Allah itu a'lamu maha mengetahui atau lebih tahu bima terhadap sesuatu tufidhuna yang kamu sekalian membicarakan bihi dengan Al-Quran itu. Kafa cukuplah bihi dengan Allah itu syahidan sebagai saksi baini diantara saya wa bainakum dan diantara kamu sekalian. Wa huwa dan Allah itu al-ghafuru adalah maha pengampun ar-rahimu dan maha penyayang. Kul katakan Muhammad ma kuntu aku ini bukan bid'an membuat-buat menar rusul di antara para rasul wala a'lamu wa ma a'lamu dan aku tidak ketahui ma yuf'alu yang akan dilakukan bi bagi kami wa ma bikum dan kalisakan alma bi wala bikum in attabi'u aku tidak mengikuti illa ma kecuali sesuatu yuha yang diwahyukan kepadaku ilaya kepadaku wa ma ana dan aku ini bukan juga illa nadhirun kecuali pemberi peringatan mubinun yang menjelaskan. Bapak ibu dan para jamaah sekalian rahmatullah, tiga ayat ini memberikan tiga penjelasan penting terkait dengan bagaimana respon orang-orang tadi itu ketika diberitahu mengapa kamu menyembah sesuatu yang enggak menciptakan alam semesta, bahkan nyumbang sedikit juga enggak, dia juga tidak memberikan ilmu kepada kamu, tidak menurunkan kitab suci juga kepada kamu. Apakah mereka mengikuti? Enggak juga. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina faru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Ketika mereka dibacakan ayat Al-Qur'an mereka bilang ini adalah sihir. Nah, nanti kalau kita baca hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, kita bisa melihat di surat Al-Baqarah ada di Al-Anbiya, ada di Al-An'am, ada dulu di surat Asy-Syu'ara ada juga. Ada beberapa pola alasan orang tidak menerima kebenaran Al-Qur'an itu. Pertama adalah dianggap Al-Qur'an itu sihir. Nah, seperti ayat 7 Al-Ahqaf ini. Mereka enggak bisa bikin seperti Al-Qur'an enggak bisa. Maka mereka bilang, "Wah, tentu ini sihir." Orang yang baca itu bisa terpengaruh. Kayak mantra-mantra sihir gitu. Yang kedua adalah mereka menganggap bahwa cerita-cerita dan kisah-kisah di dalam kitab suci itu adalah dongeng-dongeng masa lalu. Nanti akan kita baca mungkin beberapa hari lagi di sana disebutkan inna wa'adallahu haqqun fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin di surat ini juga. bahwa janji-janji di dalam Al-Quran itu pasti datang. Tetapi mereka bilang, wah itu cuma cerita-cerita, dongeng-dongeng masa lalu saja. Yang ketiga adalah mereka mengatakan bahwa Al-Quran dan ayat-ayat suci yang lain ini, kitab-kitab suci yang lain juga itu tidak bisa dibuktikan. Mereka menuntut bukti. Makanya di dalam surat Al-Baqarah yang dulu kita baca, di sana disebutkan umatnya Nabi Musa bilang, wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, saya enggak mau beriman kepada kamu kecuali kamu datangkan Tuhan, datang ke sini terang-terangan. Saya ingin lihat Tuhan itu seperti apa. Mungkin dalam sekarang itu gimana sih Tuhan itu seperti apa? Apa Tuhan itu punya belalai? Apa Tuhan itu punya ekor? Ingin lihat. Narallaha jahratan. Saya ingin melihat Tuhan, ingin melihat Allah dengan terang-terangan. Seperti itu. Makanya mereka tetap tidak beriman dengan alasan itu. Kemudian yang keempat adalah mereka enggak menerima ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran iman itu karena dianggap tidak masuk akal. Orang sudah mati, kemudian tubuhnya hancur, tinggal tulang belulang dan ibut, itu pun sudah rapuh juga. Al-Quran bilang akan dibangkitkan kembali. Mereka enggak percaya. Ini kita bisa baca di dalam surah Yasin yang kita baca. Qala man yuhyil 'idzama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur seperti itu? Kemudian dijawab juga di situ, qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa menghidupkan adalah yang pertama kali menghidupkan juga. Karena tubuh kita bisa hidup ini kan terdiri dari berbagai unsur. Kalau kita belajar kimia di SMA, unsur di dalam tubuh kita itu ada 4 unsur paling banyak, yaitu nitrogen, ada hidrogen, ada oksigen dan karbon. Dan itu ada di dalam tanah, di udara. Bagaimana bisa karbon yang ada di tanah itu kemudian menjadi kita yang bisa jalan-jalan, bisa menyanyi, bisa berjoget? Jadi mana bisa seperti itu? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang-tulang itu adalah yang menghidupkan pertama kali kamu juga itu. Nah, itulah bentuk-bentuk respon dari orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Di zaman sekarang itu agak mirip-mirip juga. Sekarang ada disiplin namanya neuroscience. Itu mencoba membongkar, menyalahkan agama dengan cara seperti itu. Ada orang atas nama sains karena ingin membuktikan bahwa Tuhan itu enggak ada, maka mereka bisa membuat seperti itu. Tetapi semuanya itu nanti akan patah dengan sendirinya. Karena apa? Karena ilmu Allah itu di atas ilmu-ilmu mereka. Orang tidak bisa membanggakan teknologi, karena teknologi secanggih apapun itu tidak akan bisa menguasai dan menghentikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dulu sebuah cerita tentang kapal, namanya kapal Titanic. Itu sampai karena viral dan populer sampai difilmkan. Jadi film Titanic itu adalah memfilmkan dulu 100 tahun yang lalu ada sebuah kapal yang begitu canggih, yang insinyurnya itu dengan sombongnya mengatakan, kapal saya ini adalah kapal yang sangat canggih, saya buat teknologi dengan yang kapal saya ini tidak akan bisa tenggelam karena berbagai langkah layang, langkah yang diatur. Nanti kalau kapal saya ini akan diluncurkan ke laut, sebesar apapun gelombang tidak akan bisa menenggelamkan kapal saya ini. Jangankan gelombang laut, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal saya. Tapi apa yang terjadi? Ketika diluncurkan dan kemudian belum terlalu lama, kemudian di sana masuk di kawasan, kalau kita lihat peta antara Inggris dan Perancis di dekat Pulau Greenland, itu kan ada di sana kawasan yang sangat dingin. Begitu kapal itu datang di situ, kemudian ada badai. Badai itu bukan angin, tetapi adalah bongkahan-bongkahan es di laut itu juga. Maka dengan es yang bergumpal-gumpal, gumpalannya bukan segede gelas ya, tapi segede rumah, segede gitu. Akhirnya apa? Gumpalan-gumpalan es itu kemudian menyobek lambung kapal dan kapal itu tenggelam. Sekarang mungkin masih ada di dasar laut kapal itu. Saking terkenalnya itulah kemudian menjadi film The Titanic yang ada lagunya Celine Dion. Itu memberikan contoh kepada kita bahwa sehebat apapun manusia, setinggi apapun ilmu mereka, mereka tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya harus senantiasa tidak meniru hal-hal seperti itu. Jadi alasan-alasan mereka menolak Al-Qur'an, menolak hari kiamat, menolak adanya Tuhan, menolak terakhir rasul itu adalah hal-hal yang menyeleweng. Di dalam ayat sebelumnya kita baca, "Faman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'a'ihim ghafilun." Tidak ada yang lebih sesat kecuali kepada orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak bisa mengabulkan kemauan-kemauannya. Nah, itu yang pertama. Jadi tentang bentuk-bentuk respon dari orang-orang yang tidak menerima Al-Qur'an, tidak menerima iman adalah alasannya seperti itu. Tapi tadi langsung ayat ke-9, karena itu nyambung. Nanti ayat 10 itu sudah beda tema. Kalau kita baca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir itu ayat sampai ayat 9. Kemudian di situ disebutkan pada ayat ke-8 tadi ditutup dengan kata-kata wahuwal ghafurur rahim. Artinya apa? Sesesat apapun orang itu, ketika dia mau menyadari dan kemudian berhenti dari kesesatannya, Allah senantiasa membuka pintu tobatnya. Dulu sudah pernah kita baca dalam surat At-Taubah di 10, di sana disebutkan, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kalau kamu mau berhenti dari kekafiranmu, niscaya kamu akan diampuni. Qul lilladzina faru iyantahu yufar lakum. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir yang kamu tawan itu, kalau kamu mau berhenti dari kekafiranmu, kamu akan diampuni. Ini memberikan harapan kepada semua umat manusia, sesesat apapun tetap terbuka peluang untuk menjadi orang-orang yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sesat, orang yang tidak beriman. Apalagi kita orang yang sudah beriman, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita sejak sekarang kemudian kita menyesal dan kemudian kita ganti dengan hal-hal yang baik, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat sepanjang orang itu masih hidup. Kita mungkin pernah melakukan itu, barangkali ya, dulu pernah minuman keras, pernah nyoba-nyoba, dulu pernah berjudi misalnya, atau dulu ketika masih muda pernah melakukan hubungan seks dengan orang banyak ganti-ganti. Maka ketika mendengar ayat ini kemudian dia berhenti bertobat, insya Allah akan menerima tobat itu asal sungguh-sungguh. Kita baca dulu dalam surat Ali Imran juz 4. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya tobat itu adalah bagi orang-orang yang melakukan keburukan tanpa menyadarinya dan kemudian dia segera bertobat. Orang seperti itu nanti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka siapapun kita, kalau kita punya teman sudah tersesat, jangan bunuh harapan mereka. Jangan bilang kamu neraka jangan. Kita harus bilang kamu masih punya peluang untuk terus mendapatkan ridha Allah dan kamu bisa masuk surga. Biarkan kejahatan keburukan itu menjadi masa lalumu. Biarkan jadi cerita hidupmu saja. Tetapi sekarang mulai dengan babak baru. Kalau kita bisa melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab itu kan masuk Islam sudah dewasa. Sebelum masuk Islam, karena waktu itu Islam Rasulullah belum menjadi Nabi, betapa kelamnya kehidupan beliau sebelum menjadi Islam. Minuman keras menjadi tradisi. Bahkan beliau juga pernah membunuh anak beliau sendiri karena tradisi. Karena tradisinya waktu itu orang punya anak perempuan itu memalukan, menjadi aib keluarga. Anak itu ya laki-laki. Kalau anak perempuan itu, kecuali kalangan bangsawan, kalau orang biasa itu memalukan. Maka Sayyidina Umar pernah juga membunuh putrinya yang masih kecil gara-gara tradisi itu. Beliau juga pernah menyembah berhala, pernah juga bahkan beliau membuat berhala dari makanan dengan harapan nanti ketika ada masalah dia bisa menyembahnya. Ketika mau berangkat bepergian, beliau membuat patung dari kurma kemudian berangkat. Lama-lama karena perjalanannya itu tidak seperti diperkirakan, lebih lama dari yang diperkirakan, lama-lama perbekalan habis, kelaparan. Nah, ketika kelaparan itulah kemudian patung Tuhan yang disembah itu kemudian dimakan. Maka ketika masuk Islam, ketika beliau menjadi khalifah, pernah ketawa sendiri di masjid itu, nangis dan kemudian ketawa sendiri. Para sahabat waktu itu tidak berani tanya, gak ngapa-ngapain, tiba-tiba menangis dan tiba-tiba ketawa. Nah, ketika beliau sudah selesai menangis, baru kemudian ada yang berani tanya, "Ya Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau tadi menangis begitu histeris dan kemudian ketawa terbahak-bahak?" Beliau cerita, "Saya menangis karena apa? Karena saya menyesali dulu anak yang saya cintai saya bunuh karena tradisi. Mengapa saya tertawa? Karena dulu ketika zaman jahiliyah saya pernah makan Tuhan saya sendiri. Hebat sekali Tuhan saya makan." Nah, itu contoh. Maka seberapa besar dosa kita, berhentilah dan taubatlah sekarang juga. Dan dengan seperti itu, maka kita akan bisa berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini di ayat ke-9. Di sana disebutkan, "Wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin." Saya ini bahkan tidak tahu ya, Allah itu nanti memperlakukan saya dan kamu sekalian itu gimana? Saya enggak tahu. Makanya ketika Rasulullah disuruh macam-macam, para nabi-nabi dulu juga enggak disuruh macam-macam, ya enggak bisa. Nabi pernah juga disuruh begitu oleh orang-orang jahiliyah waktu itu. Dulu sudah kita pernah baca di surah Isra di juz 15. Di sana disebutkan, saya mau beriman kepada kamu kalau kamu bisa memiliki kebun kurma, kemudian kebun anggur, dan di tengahnya ada air sungai jernih yang mengalir. Itu kan ngaco. Bagaimana di padang pasir yang untuk minum saja sulit, dia bilang, saya mau beriman asal kamu bisa membuktikan akan muncul air yang memancar di situ. Waqalu lan nu'mina hatta tafjura lana minal ardi yang buyu'a au taqul laka jannatun min nakhil wa inabin fatufjiral anhar khilalaha tafjira. Saya tidak akan mau beriman kepada kamu Muhammad kecuali kamu bisa buktikan kamu punya kebun anggur, kebun kurma, di tengah-tengahnya itu ada air yang mengalir jernih dari mana-mana. Bukan hanya itu, autar kafir sama, atau kamu naik ke langit kemudian kamu pulang membawa kitab suci. Jadi begitulah orang-orang seperti itu. Maka di sini di dalam ayat ke-9 Al-Ahqaf itu Rasulullah disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Katakan Muhammad, saya ini tidak berbuat-buat ngarang-ngarang, tidak. Bahkan saya tidak tahu Allah itu mau berbuat apa kepada saya di masa depan, saya enggak tahu juga. Kepada kamu juga enggak tahu juga. In attabu illa ma yuha ilayya. Saya hanya mengikuti wahyu yang diberikan kepadaku. Wa ma ana illa nadhir mubin. Dan aku hanya menjadi penyeru yang menyampaikan kebenaran saja. Ini artinya apa? Artinya orang berdakwah itu tugasnya adalah sekedar menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Orang berdakwah itu tidak bisa memberikan hidayah, enggak bisa. Kita punya anak bengel, suruh sholat enggak mau. Kalau malam keluyuran, teruslah berdakwah. Mungkin sadarnya tidak hari ini. Mungkin Allah akan menghadirkan hidayah bukan hari ini, tetapi besok, mungkin bulan depan, mungkin yang ada datang. Bahkan bisa juga dia nanti sadarnya setelah orang tuanya meninggal. Mengapa? Orang mengajak kebaikan itu tidak bisa memberikan hidayah, enggak bisa. Saya pernah ketemu seseorang, ya, mungkin sudah pernah ceritakan, mungkin orangnya sekarang masih itu. Dia cerita dulu itu ketika masih muda, mulai SMA, mulai itu, bengelnya bukan main. Di jalan saja, apa saja dilakukan. Ayahnya yang rajin ibadah itu henti-hentinya menasihati, kamu jangan begitu, enggak digubris. Tapi terus dinasihati dengan cara yang baik. Di selasa itu, maka kemudian ketika meninggal dunia ayahnya, orang semakin dewasa, pikirannya semakin jernih. Maka nasihat-nasihat almarhum ayahnya itu sering bergema kembali di dalam hatinya. Ketika sedang sakit, ketika mau tidur, ketika itu sering nasihat ayahnya yang dulu bertahun-tahun yang lalu bergema kembali. Maka sejak itulah kemudian dia menjadi orang yang baik. Orang tuanya tidak tahu bahwa dia sudah bertobat, sudah itu. Maka orang berdakwah itu seperti itu. Sampaikanlah terus menerus dan biarkan Allah nanti akan menuntun orang-orang itu. Maka enggak boleh orang jadi dai itu emosional, itu enggak boleh. Didakwai satu kali, dua kali, kemudian tetap saja masyarakat enggak mau rajin ke masjid, enggak mau ini, tetap sabung ayam, enggak boleh dimarah-marah. Dasar masyarakat jahiliyah, enggak boleh begitu. Kadang-kadang orang diajak tapi malah ngeledek, ya seperti itulah. Itu kalau cuma ngeledek saja itu mending. Kalau para rasul dulu bukan hanya diledek tapi dilempari batu, jadi enggak ada apa-apanya dibandingkan seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, menutup apa yang kita sampaikan, tiga hal tadi saya ulangi supaya mudah diingat. Pertama, bahwa orang menolak ajaran kebenaran itu dengan berbagai alasan, tetapi semua alasan itu pasti akan terpatahkan. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Maka jangan pernah kita berpaling dari kebenaran itu. Sekalipun kadang-kadang kita belum mengerti argumennya, belum mengerti dalilnya, belum mengerti bukti-buktinya. Banyak di antara kebenaran itu terbuktinya adalah hasil riset sains modern 1000 tahun sesudah Rasulullah wafat. Kita beriman kepada Al-Quran sepenuhnya dan sepenuhnya. Yang kedua, pesannya adalah kalau kita menyadari telah berbuat keburukan dalam hal apapun, segeralah berhenti dan jangan pernah kehilangan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ekonomi masih belum juga belum berhasil. Teruslah berusaha dan teruslah berharap. Kita punya keluarga belum baik-baik juga. Teruslah berdoa dan terus berharap dan terus berdoa. Dan yang ketiga, ketika kita mengajak orang lain, mungkin kita sendiri atau keluarga kita yang kita cintai di rumah belum berhasil, jangan berhenti. Karena apa? Tugas kita hanya menyampaikan. Rasulullah saja enggak bisa memberikan hidayah. Rasulullah dulu gelisah karena pamannya Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali itu enggak syahadat juga. Sahabatnya sudah sahabat, sudah syahadat. Anaknya Sayyidina Ali sudah, Abu Bakar sudah, Khadijah sudah. Tapi kok pamannya enggak gelisah? Akhirnya apa? Akhirnya beliau ditegur sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu enggak bisa memberikan hidayah kepada pamanmu itu, karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
2: Pendengar, demikian untuk bisa nanti mendengarkan sesi tanya jawab. Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan melalui YouTube channel di Islamic Center NTB ya. Nanti jadi dibuka saja YouTube channel Islamic Center NTB. Kami tuntaskan Mutiara Pagi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama. Insyaallah apa yang disampaikan tadi banyak ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kembali siaran langsung pertandingan pesta bola atau Piala Dunia 2026 kali ini yang akan berlaga Argentina versus Tanjung Verde.
3: Antara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha dari gawang dari Tanjung Verde ini coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tenggo. Rigo De Paul juga berada di sana dan nantikan wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi mengambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan kaki kiri, namun tepat dipelukan oleh Fozinha tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fozinha, namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fozinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masuk ini menguasai bola, ada Romero di sana, sedotan saja pendek kepada Lisandro Martinez di ketenggaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi, berbahaya bagaimana Lionel Messi, Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan Bintengo Argentina. Bagaimana? Bagaimana Dine Borges kini menguasai bola, sodokan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana akhirnya sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, ke sana umpan 1-2 dia masih namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi McAllister menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang, ada Almada juga nampaknya dan juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan, ini serang dari Argentina, Almada nomor punggung 16, Thiago Almada, umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi alirkan lagi sektor sebelah tengah namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde menguasai bola. Kevin Pina hasil lagi sodokan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya, alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar, pemain Tanjung Verde mencari celah, alirkan lagi kepada Dine Borges atau juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola, sodokan mundur ke belakang mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola. 3 menit ke-20 babak yang pertama ini masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 dari Cabral di sana namun tidak mampu menguasai bola. Cabral umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada di pertahanan Tanjung Verde namun bola bergulir kembali ke luar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke-21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde, Roberto Lopez mainkan bola, Borges di sana main lagi main dari Tanjung Verde. Ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, nanti lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Bagaimana Kevin Pina dari perebutan sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawan yang dibebas, sodokan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang. Sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya Lopez Cabral, tidak cermat dalam penguasaan bola, berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari McAllister tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi gini mencoba menjemput bola. Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana coba kirimkan lagi dengan Duarte, masih memainkan bola, memainkan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, jatuh bukan pelanggaran saudara. Pemain dari El Tanjung Verde, Sandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo di Puadoka, Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Sama tadi, balikan lagi bagaimana Facundo Medina. Dan lagi ke Enzo, alirkan coba ke sektor sebelah kanan. Memuil Rodrigo De Paul, menatap ke depan Rodrigo De Paul, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina, mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, Batistuta, dan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan Henderson break di

0: sebagai pemain tengah yang cukup bagus, tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan, dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh tiga top pemain. Sayangnya sekali di KPVB di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan KPVB yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali pemain KPVB. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan, lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain KPVB masih cukup memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih menilai bola, sedikit menilai bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari KVRD agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah yang bisa bola dialirkan ke Messi, dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh KVRD ketika lawan-lawan tim yang lain, walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
1: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan, permainan dari Tanjung Verde dan juga Enzo Fernandez, belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina coba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, Messi tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan ya.
0: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan, dan setelah hidration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan, walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya, dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3 Dini Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya, membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain KPVRD. Dan ini sebuah loss focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain KPVRD dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi, walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess, dan itu benar-benar di belakang, benar-benar ya kecolongan lah.
1: Kecolongan ya. Ya. Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah sedekah, sudah subuh ya.
2: Lumayan.
1: Sudah subuh ya. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
2: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat pagi bergerak 23 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan

0: masih dari sudut menitkan bantuan. Kali ini Cabo Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi ke pada pemain nomor 3 di sana, Danny Bogens. Lebar ke kanan ada Roberto Lopez di sana, masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, mencoba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang. Masih pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, Molina. Bergeser lagi ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Nah, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana. Belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya, Fang. Pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, terus jatuh sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cabo Verde. Tiga pemain Argentina, membayangi satu pemain Cabo Verde, pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cabo Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cabo Verde, masih menguasai bola kali ini, Danny Borges, geser dia ke pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini sedang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Ini tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia pada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain Cabo Verde tadi ke tengah kali ini. Tuju adalah Enzo Fernandez, masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyeput bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Sana ada Martinez, masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya. McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung masih petak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, sayang sudah terputus kali ini. Coba Cabo Verde melalui pemain nomor 7 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Ngeper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari Cabo Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini, masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. McAllister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan. Tengah lagi umpan pendek 1-2 antara pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari Cabo Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk Cabo Verde. Dan nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara dari keunggulan Argentina melawan Cabo Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Di sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, kedua di garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Di tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, di sektor sebelah kiri ada Thiago Almada di sana. Thiago Almada, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari Cabe Verde. Ke belakang lagi ada Medina, geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan McAllister, umpan langsung McAllister, masuk offside. Yang ketujuh tadi adalah main nomor punggung 26 Paulina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde, sudah bawa bola kali ini main-main dari KB Verde, bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira. Di sana masih Steven Moreira mencoba untuk mengejar satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana, Moreira lagi kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges, bergeser lagi kepada Roberto Lopez nomor 24, pernah coba kali ini bagaimana Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi, dan main dari KB Verde Steven Moreira bersama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah pada Steven Moreira, ke belakang dia kosong jauh gawang Kovin Mozinha. Masih dengan nomor 13 Cabral tadi, geser kepada Bokes, kemudian kepada Roberto Lopez di sekitar sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Da Duarte langsung ke depan, di tujuh masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KB Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu besar mereka mencoba melakukan tendangan langsung, namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari KB Verde yaitu Steven Moreira mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mustar Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez mencoba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina, bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi hampir Molina, namun juga bersama dengan itu keluar bola dan lakukan pertandingan lempar ke dalam untuk KB Verde. Pemain nomor 13 dari KB Verde ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez di sana, bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah, dekatnya sektor lingkaran tengah. Balik lagi ke belakang Roberto Lopez, geser ke Leroy Duarte, langsung ke tengah kali ini, geser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana pada nomor 20, langsung coba mencari rekannya, dan geser ke belakang lagi Steven Moreira. Ke tengah kali ini pemain-pemain KB Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Dan nomor punggung 7 di sana Cabral, ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde yang mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba untuk sembarangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir kanan tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14 Leroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Kuasai oleh Lisandro Martinez, geser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina, balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, geser dia Kalister Galen. Masih pemain Argentina sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Kalister bergeser ke Rodrigo De Paul, kali ini masih De Paul bekerjasama dengan Kalister di sektor kanan kiri serang Argentina. Sudah melewati garis lingkaran, kali ini masih Rodrigo De Paul coba melakukan tusukan. De Paul masih De Paul Paul melewati dua pemain dari KB Verde tidak berhasil, terjatuh De Paul. Kali ini pemain KB Verde cuma untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi melalui Argentina. Serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka bergeser ke kanan. Bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina, kembali lagi kepada McAllister nomor 26 dari Argentina yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dan kotak penalti kali ini umpan langsung patah lagi dari pemain KB Verde. Lionel Messi jatuh, pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Pemainan sudah memasuki menit 41 dan tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini Borges, juga Cabral bekerjasama di sektor sebelah kiri. Umpa bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor 27 dari KB Verde mencoba melakukan umpan tadi namun dapat dipatahkan oleh pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka yang berhasil dipatahkan oleh pemain Argentina. Yang terang maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bekerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, kembali lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo satu pemain dari kami Verde di belakang yang berasa menjawab dalam Cristian Martinez. Kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat menjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses membuat mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang, kemudian ada Cristian Romero di sana bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari duluan dia. Balik lagi karena Cristian Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Pertahanan dia Cristian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi ini tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibayangi oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Cristian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez masuk kami, Martinez masih bawa bola, coba berikan pada siapa dia. Balik lagi ke belakang, kali ini Alexis McAllister geser kepada pemain nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bergeser dengan Molina, McAllister lagi masih kita geser ke kanan. Kali ini De Paul masih lagi melebar, nampakkan sisi lapangan Martinez.
1: sana, Lisandro Martinez
0: masih cari umpan langsung dalam kotak penalti gitu jadi Lionel Messi di sana, namun sayang

0: masuk langsung dalam kotak penalti sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah menahan gawang sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Di sana ada Almeida, di sana masih Almeida coba untuk melakukan lanjutan sambil melewati pemain dari Cali Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Cristian Romero di sektor kanan, dia diserang dari Argentina. Sudah bola tiga setengah masih mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul, balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arabic kedua dari Cali Verde. Nomor 26 De Paul kali ini nomor 27 coba melakukan penetrasi, De Paul tidak berhasil. Baru di tengah kali ini main-main lagi kita sudah mulai tiga setengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina, kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi masih dari sektor sebelah kiri, di mana pemain Cabe Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis Mokalista di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain Cabe Verde, mencoba melakukan penetrasi. Cabe Verde dipatahkan tadi oleh Cristian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain dan Cabe Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari Cabe Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain Cabe Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak dia pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, Cabe Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino, umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Roy Duarte. Duarte dibayangi oleh nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis Mekalister yang menggunakan penampilan baru berwarna menyala, rambutnya menyala bang tuh. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain Argentina mencoba untuk bangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia, ada Enzo Fernandez. Dan ini sudah memasuki detik-detik akhir, perpanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekat garis tengah pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 dan juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Enggak malu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sebentar lagi akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain Argentina masih tampaknya menumbangkan bola. Alexis Mekalister kali ini disertai tangannya, kembali ke kanan Cristian Romero. Romero masih membawa bola, balik belakang lagi dia, di mana Lisandro Martinez di sana. Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya. Kayak Cabe Verde juga belum terlihat melakukan sesuatu berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit bukan fluid tangga berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudisen, silakan.
1: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
2: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dan memaksimalkan peluang yang ada. After hit break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain kayak Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena di sebelum di dressing break ya Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Cape Verde ini atau sudah masuk kotak 16 selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang di depan selalu ada Messi karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14 detik ke-17 tadi kan ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu tetapi bola masih belum menemui sasaran belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral, artinya Messi ini benar-benar di gawangnya atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Cape Verde. Terlepas dari sebenarnya Cape Verde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik Deroy Duarte dan juga Laros Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah hidrasen break dari Messi tadi memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioningnya lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi, tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari GPRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi dan itu efektif sebelum hidrasen break. Setelah hidrasen break agak-agak longgar dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
1: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Cape Verde dan bagaimana seharusnya atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ kemudian Martinez yang memberikan asis kepada Messi itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini.
2: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum

0: dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh Pep Guardiola. Tapi menurut saya ini bukan bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana telah melawan. Dan yang pasti belum ada shooting-shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez yang menit ke 44 tadi dan diamankan oleh Fosinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dalam kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina, masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioningnya sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus, yeah. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola-bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau dalam apa ya bisa dikatakan dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan ya, gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
1: Oke, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Candi di Toli-Toli, selamat pagi Pak, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam
1: olahraga. Ya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
2: Iya ya, di atas kertas semua menjagokan Argentina, dari itu saya pikiri. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain full, itu kayaknya dia tidak barang itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencetak bola pada hat-trick. Nah, jadi itu Argentina versus Verde itu tanjung terus setiap kosong. Oke, terima kasih.
1: Sambal raga Pak Candi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Salman.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga Pak. Gimana Pak?
3: Argentina go, Messi yes.
1: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
3: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
1: 2 gol lagi? Supaya
3: terkejar untuk sepatu emas.
1: Oke.
3: Nah, itu harus kayak apa namanya ini kayak gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insya Allah Argentina akan sampai ke final. Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
1: Baik.
3: Oke, makasih. Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Salman.
3: Messi yes.
1: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Iya, kalau Anda kan ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
4: Saya sendiri memang punya apa permainan dari anu ya, dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu anunya. Jadi katanya tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang tembus. Ya. Untuk penyebar juga semangat walaupun artinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
1: ya,
4: semangat Pak Tanjung
1: ya. Terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir, waduh, bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini, nanti babak kedua lebih gencar begitu, Bung Rudi. Okay. Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa, dominan. Iya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Gilang.
6: Bung Rudi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina? Dan nanti babak kedua siapa yang ada dukung nih?
6: Iya, jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
1: Iya.
6: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun, teknik, individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati, memang di kejuaraan apapun ya, dunia ataupun level liga, itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu, karena dari pelatih, dari rangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu, Bung Rijen. Mudah-mudahan apa ya, sesuai dengan harapan semua. Bung Rijen, dilanjut ya.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Mas Gila. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
7: Bung Rudi, iya. Salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga, Pak Fai, silakan.
7: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih, Bung Rudi. Soalnya saya ini.
8: Iya, baik pendengar, kita akan jeda dulu ya untuk menyampaikan warta berita sepekan. Nanti kami akan kembali di babak kedua untuk mengikuti secara langsung Piala Dunia, ya, Argentina versus Tanjung Verde. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan warta berita sepekan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat untuk edisi hari ini. Pendengar, di Sabtu 4 Juli 2026, bersama saya Dian Mustafa, inilah berita sepekan selengkapnya. Dengan berita sepekan, kami awali dengan informasi pemerintah resmi menghentikan ekspor benih bening lobster atau BBL ke luar negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rancungan. Meski penangkapan BBL tetap diperbolehkan, seluruh hasil tangkapan kini wajib dipasarkan kepada pembudidaya lobster di dalam negeri. Selain itu, mekanisme pemasaran juga berubah. Nelayan kini dapat menjual benih lobster langsung kepada pembudidaya dalam negeri tanpa melalui skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah berharap kebijakan ini tetap memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan sekaligus menjamin ketersediaan benih untuk pengembangan budidaya lobster nasional. Pelanggaran terhadap aturan ekspor BBL akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan operasional pesawat amfibi atau seaplane di Bendungan Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah dapat dimulai pada Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan seluruh proses perizinan terus dikebut agar seaplane dapat segera digunakan. Kehadiran seaplane di Bendungan Batu Jai disiapkan sebagai moda transportasi alternatif untuk memperkuat konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata bahari di NTB. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi inovasi KPU Kabupaten Lombok Timur yang meluncurkan seminar dan penetapan modul kokurikuler Generasi Demokrasi atau GENDI bagi Madrasah Aliyah. Program ini yang menjadi yang pertama di Lombok Timur bahkan di Indonesia sebagai bentuk pendidikan demokrasi formal di lingkungan madrasah. Anggota KPU Provinsi NTB, Mastur, mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis untuk menanamkan pendidikan politik sejak dini sekaligus menyiapkan pemilih yang cerdas menghadapi pemilu 2029. Menurutnya, pendidikan demokrasi penting untuk menekan praktik politik uang dan politik identitas yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu. Melalui pembelajaran kokurikuler bagi siswa Madrasah Aliyah kelas 12 ini, program ini diharapkan bisa membentuk generasi yang memiliki kecerdasan, maksud kami yang memiliki kesadaran demokrasi, menjunjung nilai kasih sayang, serta melahirkan calon pemimpin yang berkualitas dan berakhlak mulia. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap memperketat efisiensi anggaran meski pemerintah pusat berencana memberikan relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai pada tahun 2027. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pemerintah pusat akan memberikan pendampingan kepada daerah agar dapat menyesuaikan struktur anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan berbagai langkah untuk menurunkan porsi belanja pegawai secara bertahap. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja. Puskesmas Gerung Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan Kadar Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Kegiatan ini digelar di Dusun Gumise, Desa Giri Trembesi setelah Puskesmas mendapati warga terpapar kasus DBD di wilayah tersebut. Petugas kesehatan bersama Kadar Posyandu melakukan pemeriksaan di belasan rumah warga yang menemukan dan menemukan 9 rumah terdapat perkembangbiakan jentik nyamuk. Mereka juga memeriksa tempat penampungan air seperti bak mandi, gentong, dan barang bekas yang beresiko menjadi habitat nyamuk Aedes aegypti. Kepala Puskesmas Gerung Sulhana menyampaikan pentingnya upaya pencegahan penyakit melalui langkah preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik. Pihaknya mengajak masyarakat melakukan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas guna memastikan lingkungan tetap bersih dan bebas dari genangan air. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sumbawa hingga kini belum memberikan dampak maksimal terhadap perputaran ekonomi daerah. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan belum optimalnya operasional program makan bergizi gratis melalui SPPG membuat pergerakan ekonomi daerah belum signifikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong kolaborasi lintas pihak untuk memperbaiki kualitas data perikanan. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Syahril Abdul Raub mengatakan persoalan data bukan berarti pemerintah tidak memiliki data, melainkan masih membutuhkan penyempurnaan agar tingkat akurasinya semakin baik. Syahril menjelaskan pembenahan data dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian hingga organisasi mitra yang selama ini bekerja langsung bersama nelayan. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menjajaki kerjasama dengan Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga atau Kemendikbangga BKKBN Provinsi NTB untuk mengembangkan pendidikan demokrasi berbasis keluarga. KPU menilai keluarga menjadi tempat pertama menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan partisipasi sebagai fondasi demokrasi. Kepala Kemendikbangga BKKBN Provinsi NTB Lalu Makrifudin menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, BKKBN NTB memiliki sekitar 700 penyuluh keluarga dan lebih dari 12.000 tim pendamping keluarga yang dapat menjadi mitra dalam menyebarluaskan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sektor perikanan berbasis data yang lebih akurat dan presisi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan kebijakan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Iqbal, persoalan data merupakan tantangan nasional yang tidak hanya terjadi di sektor kelautan dan perikanan maupun di Nusa Tenggara Barat. Karena itu, pemerintah daerah memilih memulai perbaikan melalui proyek percontohan di tingkat provinsi dengan fokus pada wilayah pengelolaan perikanan 573 dan 713. Pemerintah Provinsi NTB bersama Komisi Informasi resmi meluncurkan Electronic Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik atau eMonetKIP tahun 2026. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan keterbukaan informasi kini bukan hanya kewajiban administratif tetapi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, sistem eMonetKIP akan membuat proses pendirian badan publik berjalan lebih efektif, objektif, dan terukur. Sebanyak 110 badan publik di Nusa Tenggara Barat mengikuti evaluasi tahun ini mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, rumah sakit, BUMD, pemerintah desa, hingga sekolah. Ketua Komisi Informasi NTB Sahnan menyebutkan eMonetKIP menjadi instrumen untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus menggelar latihan di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin 29 Juni 2026. Latihan ini berlangsung di kawasan proyek strategis nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan keamanan di Mandalika yang akan menjadi lokasi berbagai kegiatan bertaraf nasional hingga internasional. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemilihan Mandalika sebagai lokasi latihan memiliki alasan strategis. Menurutnya, Mandalika merupakan salah satu proyek strategis nasional yang membutuhkan jaminan keamanan, terlebih dengan adanya agenda internasional seperti ajang balap MotoGP. Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat mempercepat pemutakhiran data penerima kartu KSB Maju. Langkah ini dilakukan setelah muncul protes masyarakat terkait dugaan adanya penerima bantuan yang dinilai tidak layak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Kamaludin mengatakan validitas data menjadi prioritas agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang berhak. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan terus mematangkan persiapan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas. Saat ini proses perizinan memasuki tahap akhir setelah verifikasi lapangan terhadap fasilitas tersebut selesai dilaksanakan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Syarif Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan rekomendasi izin operasional sebelum diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan izin. Polres Lombok Tengah masih menyelidiki dugaan pembakaran santri di pondok pesantren Rosidatu Haulatiyah Al-Ibrahimi NW Kecamatan Batu Keliang. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan masih menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli pidana dari Universitas Mataram. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Brata Kusnadi mengatakan penyidik telah memeriksa sekitar 18 saksi, termasuk pimpinan dan pengurus pondok pesantren, pihak Kementerian Agama, korban, serta orang tua korban. Setelah pemeriksaan ahli, polisi akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kasus ini mencuat setelah beredar video seorang santri yang mengalami luka bakar saat menjalani perawatan. Sementara Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebut insiden yang diduga terjadi pada akhir tahun 2025 itu mengakibatkan 3 santri menjadi korban dengan 1 diantaranya meninggal dunia. LPA juga mengungkap adanya dugaan korban disiram bensin sebelum terbakar. Namun pihak pondok pesantren Rosidatul Haulatiyah Al-Ibrahimi NW membantah tuduhan tersebut. Ketua Yayasan Tuan Guru Haji Ahmad Muzaki Rahmatullah menegaskan peristiwa itu merupakan kecelakaan saat sejumlah santri bermain api menggunakan bensin untuk meluruskan kayu ketapel. Akibat insiden itu, 3 santri mengalami luka bakar dan langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Dan saudara, demikian Warta Berita Sepekan untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Baik, pihak kembali kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lanjutan siaran langsung Piala Dunia 2026. Kali ini berlaga Argentina versus Tanjung Verde.
1: Perform daerah pertahanan dari Argentina, sodokan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez, kanan dia, cari Moreira. Umpan kedua namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde kesulitan nampaknya lihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri. Pemain-pemain Tanjung Verde kembali, Roberto Lopez masai bola, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun tak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde. Kita nantikan kembali lagi Lautaro Martinez, sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristiano Romero coba membantu kini ke kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero, cari kawan yang bebas, lalu kembali kepada Molina. Coba bikin perlahan, sedotan ke tengah, umpan satu dua namun terlepas. Tanjung Verde kini menguasai bola. Ada duet tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Menit ke-57 babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde, masih di daerah pertahanannya sendiri. Dan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, bukan saat ini 1-0. Argentina unggul atas Tanjung Verde, kini menguasai bola. Coba memasuki daerah kotak penalti berbahaya, umpan 1-6 dipotong lagi oleh McAllister. Kirimkan lagi bola ke depan, Rodrigo De Paul. Menata daripada Lionel Messi di lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan, kembali patah di tengah jalan. Verde lagi menguasai bola, sebutkan lagi kepada Kevin Pina, mencoba menggiring bola depan, umpan 1-2. Coba menekan di sebelah kiri, kini pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde masih menguasai bola, mundur ke belakang Moreira tadi. Kejuang 14 di sana, De Roy Duarte, kirimkan kiri, beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde coba kirimkan bola ke tengah, ada 12 terjadi perebutan, potong saja Lautaro Martinez dari Argentina tadi, angkat ke depan namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke Lautaro Martinez di sana, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirim bola ke tengah, berbahaya, tembak saja, gol! De Roy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango, berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
2: Iya, aksi menarik ditontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina, dan bola diterima dengan baik oleh De Roy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol De Roy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini, karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini Paketo ini memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal, dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina, dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Verde sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali, dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Verde. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga De Roy Duarte, dia akhirnya dengan sebuah sepakan De Roy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Budista sebagai pelatih dari KPSRD.
3: Ya baik, terima kasih Bu Gesu sudah mendengar buat 3 RRI serta RRI Persatu di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk ke menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lini mereka. Amada di sana kembali ke belakang dia. Ada Martinez, Lisandro Martinez. Biasa ke kanan ada Cristian Romero di sana. Sudah mendekati garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Sudah sering dialami dan dua pemain dari KPVRD. Molina dari pertempuran di sana. Namun berhasil dikupas oleh Lionel Messi. Terjatuh Lionel Messi namun bukan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain KPVRD namun berhasil kembali dikupas oleh pemain Argentina. Di sektor tengah Argentina mencoba untuk membangun serangan. Berhasil dibuang dari bola oleh pemain KPVRD namun tapi McAllister menerima bola kali ini mencoba untuk membangun serangan. McAllister dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26 Medina di sana untuk umpan ke tengah namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KPVRD. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi. Masih menguasai ini tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi! Messi! Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Vovinza. Namun masih refleks Vovinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KPVRD mencoba membayangi namun tidak tembus oleh Vovinza. Pemain jaga gawang KPVRD yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Ada pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini Argentina mendapat tendangan penalti tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari KPVRD. Bangun serangan kali ini KPVRD dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Di sana ada Cabral. Bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi ya sama dia dan nomor 4 Lopez kembali ke belakang lagi Fozinha dan gawang dari KPVRD menguasai bola sebelah kiri dia ada Borges di sana nomor 3 coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina. Sektor sebelah kanan ini serang mereka. McAllister geser di sana. Ada Molina di sana. Belakang lagi dia. Balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang lini pertahanan dari KPVRD.

KB Verde, bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kembali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister yang berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Lebar dia kepada Molina sektor sebelah kanan, masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez, belakang lagi Julian Alvarez, lebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde, lanjut Verde, terus kembali lagi belakang Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana, hampir saja nomor punggung 24 Enzo Fernandez coba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor 21 dari KB Verde, digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permain jaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah yang dituju adalah da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez. Bola pendek saja Emi Martinez kepada Sandro Martinez, geser dia ke kanan, di mana Cristian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini masih coba untuk bangun serangan pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibaiki oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap, di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde ini sedang mengatur tendangannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti, ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde, coba dikejar kali ini oleh pemain KB Verde, bola yang masih melambung di udara namun berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister pendek dia ke tengah, belakang lagi ada Cristian Romero di sana masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina, geser dia Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana, kembali kepada pemain Argentina Martinez. Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibaiki oleh satu pemain Kep Verde namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah, yang tuju adalah pemain Argentina namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 5 dari sana coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti. Disapu saja oleh sektor belakang dari Kep Verde, oleh dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Lalu lagi Argentina mencoba untuk melalui serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain Cabo Verde mencoba menghalangi bagaimana tadi.

0: 11 Julian Alvarez mencoba untuk mengubah serangan Lionel Messi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Cabo Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina, patah lagi dari Cabo Verde, balik lagi Argentina mencoba membangun serangan. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde, coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini. Reno punggung 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez. Geser lagi dia pada pemain nomor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri, masih menjatuhkan. Nah, ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte. Roy Duarte melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol, dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti Cabo Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti Cabo Verde. Posisi sangat ideal sekali. Dan sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari Cabo Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari Cabo Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Dalam penjuru dari sisi kiri pertahanan dari Cabo Verde akan dilakukan oleh De Paul, kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri kanan, sudah kotak penalti. De Paul di sana, sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, kiper Cabo Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang, menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Esu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi yang melihat kesempatan ya Bung Esu ya, ketika melakukan tendangan bebas. Bagaimana posisi Fozinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fozinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Esu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fozinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fozinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fozinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan rekannya ketika dia mengalami antisipasi salah satu yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KVD sejauh ini cukup berjalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin, mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibagi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Cabo Verde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, David and Goliath segala macam, tapi kenyataannya Cabo Verde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh Deroy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Kevin Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina. Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu. Dan ini membuat, ini dalam tanda kutip, beban kan di Argentina. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Kevin Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik. Meskipun Larus Duarte sudah diganti, tapi Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Esu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76 kali ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Sisi tengah pertahanan dari tim Tango masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde. Sebenarnya pemain ini berada di daerah kotak penalti. Kevin Pinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap melancang-lancang sudah dilakukan ke kanan, namun bola menyusur tangannya tadi masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez, sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangkan satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Tackle yang dilakukan, buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez kini di sisi kiri kanan dari Argentina, coba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan. Ada Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Tes tadi juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri. Aksi yang tetap menginjak tadi ke Argentina dari Enzo Fernandez. Pemain Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Kanan dari Argentina mencoba kirimkan bola ke depan, mencari gimana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan tahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Di menit ke 79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Ivane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo, nomor 26 dan nomor 17. Ya, kembali ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero. Sodorkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sodorkan lagi 4-1-2-6-0, masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam kembali bagi Argentina, ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan.
0: kiri dan ke kanan untuk siapa memberikan. Sodorkan saja ke sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring. Sodorkan bola ke depan, mencari Julian Alvarez. Ada Lionel Messi, masih Lionel Messi. Biar kotak penalti, berikan lagi ke depan. Berbahaya, kirimkan umpan oleh terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti. Mencoba disundul lagi, buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau umpan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul juga tengah lagi. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Terus sebelah kiri, Daniel Gonzalez untuk ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya mencoba dikejar oleh Gonzalez. Namun Fonzinya keluar cepat dari sarangnya. Angkat sepuluh bundar, selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fonzinya menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, lakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kebisaan yang namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola. Masih Lisandro, siapa yang memberikan, berikan pendek saja di kanan dia. Ada Romero, berikan lagi Rodrigo De Paul, kembalikan lagi kepada Sandro Martinez. Melewati garis tengah sedikit, terus sedikit ke Medina. Kembalikan lagi mencari celah dan pakai pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul, coba menggiring bola. Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi. 4-1-2, Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez. Kirim ke rumah tarik, baik. Dipotong saja oleh Kevin Pina tadi, yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, gantian pemain, Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul, perhatikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi, mencoba disundur lagi, terjadi di sana, mencoba dikuasai oleh Borges. Di sektor sebelah kiri, buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Coba dikuasai, ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya. Ada pegang kaki kirinya nampak cukup kesakitan tadi. Benturan yang terjadi antara Enzo Fernandez, salah satu pemain Tanjung Verde, dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Enzo Fernandez mungkin mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, Sun coba melakukan stretching. Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Dimana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, nampak sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh Gideon McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Dan ini mengambil resiko.
2: hijau kepada kondisi dari Medina, tentu dari Leno Scaloni. Tarik keluar Medina, babak yang kedua ini lagi Tagliafico yang akan menggantikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan, upaya dari Kanjur Verde kini menguasai bola. Masih di menit ke-85, ketujuh menit akhir babak yang kedua ini, kita nantikan skor masih imbang 1-1. Dorkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi dengan upaya Kanjur Verde. Pelanggaran atau posisi offside kah tadi, bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina coba menggiring bola kini pemain-pemain Argentina. Ya, Vico Cancona disodorkan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vico McAllister ke sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya sebelah ke sektor sebelah kiri, cari melatih satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Dan mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri mencoba sundul, ditapis saja tadi oleh Fajinha. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alirkan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez. Nampaknya tukar nomor Tagliafico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi kepada Enzo, kembali ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main pemain Argentina ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi. Nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan jadi Tanjung Verde, masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar dia, kirimkan ke tengah, berbahaya, oh, disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan 2 menit-menit akhir ini. Kita nantikan di Sandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde di sektor sebelah kiri untuk ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Argentina dengan Argentina, ada Lionel Messi menata ke depan. Lionel Messi mencari kawannya, soal sudah terjadi terpisah, oh, disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan terpisah tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu daerah pertahanan dari Tanjung Verde yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan untuk berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. Menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan. Menit akhir, ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi ada Tagliafico, menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi. Pemain Argentina mencoba menekan. Ada Gonzalez sana. Kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuknya kepada Gonzalez, kirimkan lagi bagaimana ada pemain Tanjung Pendek terjadi perebutan di area kotak penalti. Belum membahayakan, ada juga Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez mundur sedikit ke belakang Tagi Fico. Lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez di area kotak penalti, berbahaya, gila baik kirim umpan, sayang sekali membentur. Bagaimana pemain dari Tanjung Pendek mencoba lagi membangun serangan namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan. Ada Cristiano Romero. Romero. Iya. Gak pakai Uno untung ya.
3: Nomor Uno.
2: Iya, nomor Uno. Tersisa beberapa menit saja. Nampaknya, wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
3: Iya, 8 menit. Betul. Terputar ya, angkanya tidak berakhir eternity. Kembali Argentina mencoba untuk bola serangan kali ini, Bung Indra, di mana mencoba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi. Masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde membangun serangan. Bagaimana Molina di sana belakang lagi kali ini coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde. Cumpan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes namun berhasil dikuasai oleh sarja gawang dari KB Verde yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez. Pertandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Direbut oleh satu pemain KB Verde. Coba untuk melakukan serangan. Terjatuh. Di berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang. Karena di sana ada Martinez. Sandro Martinez bergeser sedikit dia. Pada Romero. Tempo Uno begitu kata Pengindra tadi. Begitu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez geser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister. Coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Umpan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde mencoba untuk bangun serangan. Patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan. McAllister geser dia. Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi angkara Messi. Aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi. Pemain dari KB Verde, tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas. Dan dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya coba untuk mengalihkan perhatian bagi jaga gawang Fozinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari KB Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap. Messi dengan kaki kiri. Messi hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum berubah kedudukan. Kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi. Namun upaya terus dilakukan oleh pemain Cabo Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain Cabo Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, nomor punggung 24 dari Cabo Verde, sepertinya jatuh. Tendangan bebas untuk Cabo Verde, nomor punggung 10 dari Cabo Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, ada Monteiro dan pemain nomor punggung 13 juga di sana bersiap untuk melakukan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cabo Verde. Kali ini mencoba membangun serangan Cabo Verde dari sektor ini, serang sebelah kanan mereka belakang nomor punggung 13 tadi dari Cabo Verde. Bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri, bagaimana main-main Cabo Verde. Borges balik ke belakang di sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek pada menor menuju Monteiro di sana. Baik ada dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam coba dilakukan oleh Lopez, pendek Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor menuju sebelah, Monteiro masih menguasai bola, geser dia pada Borges di sana, ada Cabral, nomor punggung 13 balik lagi ke belakang, nomor punggung 6 di sana, Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini sektor sebelah kanan, satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain Cabo Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi di depan coba untuk menjemput bola, namun dikatakan oleh Kevin Pinya mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan, pendek saja dia kepada Lisandro Martinez. Kali ini masih Lisandro Martinez menguasai bola, geser dia ada pemain nomor 25 dari Argentina, balik lagi ke belakang. Ya, wasit menunjukkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Esu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali di Sadon.
4: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Cabo Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cabo Verde.
1: Iya, Cabo Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia menerapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess, tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapon-sapon yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Cabo Verde tidak menjadi terbengkalai istilahnya. Mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Cabo Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Cabo Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang, tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya. Hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki tupas-tupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez gitu. Dan itu miskin sekali atau